Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baiklah, seperti biasa 8.15 minit pagi ini kita berada dalam segmen Apa Cerita Kamorang. Dan juga pagi ini seperti biasa kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Sebelum kita mulakan topik ini, apa kata kalau kita bertanya khabar dululah. Kita ada di Sabah FM, kita ada Rafiq sendiri. Rafiq, apa khabar Rafiq?
1: Khabar baik Tika. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai di Senakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM.
0: Selamat pagi. Baru ada Tawau FM dan juga di Sandakan FM kita ada Didi. Apa khabar Didi?
2: Khabar baik alhamdulillah Atika. Kuning-kuning di belakang tu, cantik sama Atika.
0: Wah. Pagi-pagi lagi Didi. Dan juga kita ada pasangan duo hari ini. Dia ajak duo. Kita ada di Tawau FM N dan juga Haki. Apa khabar? Kayung. Pagi. Sorry, maaf. Kayung. Wah,
3: rindu
0: Kayung, maaf.
2: Rindu.
3: Pagi kawan-kawan semua.
4: Dia rindu tu akhir
0: okay.
4: Tu.
0: Okey, baiklah untuk pagi ini seperti biasa dalam Apa Cerita Kamu Orang. Sebelum kita mulakan topik kita, kamu semua sudah makan kan ni? Kamu semua sudah sarapan?
1: Jangan cakap sarapan.
3: Sudah.
1: Alhamdulillah. Minum sudah. Makan belum?
0: Minum sudah, makan belum. Okey, baiklah. Jom kita pergi ke topik kita, iaitu makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan anda? Dan juga untuk pagi ini, memandangkan Tawau FM duo, satu-satunya duo pada pagi ini. Jadi jomlah kita mulakan dengan Tawau FM and dan juga Koyum. Silakan.
3: Oh, pasangan duo lah yang mula dulu kan?
4: Ya,
0: betul.
3: Okay, terima kasih Atika di Kening FM. Kalau kayu macam mana pula?
4: Ya, kalau sebut makanan moden dengan makanan tradisi ni, dua-dua. Kalau saya, dua-dua saya sapu.
3: Ya, saya pun dua-dua saya suka.
4: Dua-dua saya makan lah semuanya. Dia tak ada yang... Dia tidak ada favoritism. Dia tidak ada yang ni. Selagi boleh makan, kita makan. Begitu. So kadang-kadang kalau kita sebut makanan tradisi ni, ialah makanan tradisi. Dia macam-macam makanan tradisi ni. Kadang-kadang apa ni, bila kita sebut dengan apa ni suku kaum kan, masing-masing ada dia punya makanan tradisi dia masing-masing.
3: Betul.
4: Pun kita makan juga. Selagi mana ianya halal dan thayyibah, kita sapu saja.
3: Betul.
4: Jadi bagi saya memang tak ada lah, tak ada, dia tak ada favoritism. Modern, tradisi, saya makan semuanya.
3: Kalau saya pun begitu juga. Kalau makanan kampung dan makanan moden ni, dua-dua saya makan. Tapi kalau mau buatnya, kalau kuih mui tradisi ni bukan kampung tak pandai.
4: Yeah.
3: Tapi kalau moden pandai pula.
4: Moden pandai. Bikin tart.
3: Betul. Kalau yang makan dua-dua boleh. Tapi kalau yang mau buat sama ada moden ataupun yang kampung ni, pandai sikit lah moden. Kampung ni kan macam boleh juga buat. Cuma dia tak akan sama dengan yang orang yang dulu-dulu bah,
4: betul,
3: kan?
4: Betul,
3: orang
4: betul.
3: Yang lebih arif benda-benda arif, begini kan.
4: Dia ada pantang larang dia.
3: Betul.
0: Betul. Kalau kuih-kuih tradisi ni dia ada banyak pantang larang.
3: Betul. Itulah.
4: Banyaklah dia corner ke kanan, corner ke kiri kan.
3: Betul.
4: Tak ikut kan nanti lain pula rasa dia.
3: Tak jadi pula kan. Tapi kalau makan dua-dua boleh. Dua-dua suka. Itu dari Tawau FM lah.
0: Baiklah, itu daripada Tawau FM. Terima kasih Koyum dan juga N. Dan juga pada pagi ini kita bersama dengan si Rafiq dululah di Sabah FM. Silakan Rafiq.
1: Baik, topik kita pagi ini, makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan hati dan kenapa? Semestinya Rafiq pilih makanan kampung. Sebab ini misalnya kan, asal dari kampung kan. Dan pastinya makanan kampung ni lah yang menjadi pilihan, seperti macam bambangan kan, yalah sayur-sayuran yang kampung tu. Rafiq sangat mencari tuhau. Rafiq sangat mencari makanan kampung. Lagi-lagi kalau macam di bandar ni kan, Rafiq sentiasa mencari kedai yang menjual selera makanan kampung. Itu tumpuan utama Rafiq kalau mau cari makan lah. Sebab kalau makanan moden ni Rafiq tidak berapa sangat. Sebab jiwa ni jiwa kepada jiwa klasik walaupun masih muda, baru 21 tahun.
0: Wah.
4: Didi macam Didi. Didi sana tu.
3: Beliau-beliau barang
1: ni. Yeah, jiwa dia tu jiwa klasik kan. Jadi itulah. Makanan moden ni ada jugalah. Suka-suka jugalah makanan moden, tapi tertumpu kepada makanan kampung lah. Makanan kampung tu sangat menyelerakan, kalau kamu tahu kan. Betul. Kalau makan dengan nasi panas-panas kan.
3: Betul. Setuju.
1: Lepas tu makan lagi di bendang sawah kan. Oh, lemak kan. Memang cun lah makanan kampung.
3: Memang
1: mau ikut
3: feel kan.
1: Ya, feel dia tu sangat menyelerakan kalau makanan kampung. Yeah. Berlainan dengan makanan moden ni, ialah makanan moden ni semua kita pernah rasa macam mana kan, tapi dia punya kenikmatan tu makanan kampung lagi menusuk ke dalam hati lah begitu.
3: Betul.
1: Okay. Itulah.
3: Jadi ada tambahan lagi? Tiada. Itu je lah Rafiq.
1: Tiada tambahan sudah. Sebab macam telan-telan Elior sudah saya bercerita makanan kampung ni.
4: Nasi. Nasi tambah.
1: Nasi tambah sudah ni.
3: Betul. Dan juga sekarang ini kita bersama dengan Didi di Sarakan FM. Mana pilihan Didi? Makanan kampung ataupun makanan moden?
1: Abang Didi.
2: Aduh. Baru orang panggil tadi Abang Long Rafiq. Sudah bilangnya ada peserta tahun ya. Terima kasih Atika. Okey, tapi kita pagi ini makanan kampung atau makanan moden. Saya macam Rafiq juga, memang lidah-lidah ni makanan kampung. Sebab saya pun memang bukan juga bilang cun, tapi boleh lah kalau setakat makanan kampung ni saya boleh masak juga. Kecuali kuih-kuih, dia memang leceh. Bilang Kayum dan N tadi, kalau kuih-kuih kampung ni kadang-kadang kalau ketegur dia paling keteguran. Dia punya pantang larang.
3: Betul.
2: Betul. Ada dah punya mantang larang ah. Kalau mak-mak, kalau dia sudah buat kuih-kuih kampung ni, memang dia nak suruh anak-anaknya di dapur mengacau. Dalamlah kamu, biar mak-mak yang buat di dapur seorang-seorang. Begitulah lebih kurang. Dan satu lagi yang best lah makanan kampung ni, dia ada momen, dia ada memorinya. Kalau kita ingatlah makan-makanan yang kita makan tu. Iya, aku ingat dulu makanan ni aku makan sewaktu berada di pantalan rumah, sewaktu berada di bawah kolong dalam buayan contohlah kan.
1: Ya, betul.
2: Dan
1: betul.
2: Kalau kami sendiri di kampung kan, di Lahad Datu kampung bapa saya, kalau macam lelaki-lelaki ni akan pergi ke laut, diorang pergi akan pergi memancing, pergi bujak ketam apa semua. Lepas tu perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni akan berada di dapur, tunggu datang sampai makanan tu dan masak. Lepas tu kita akan berbaris panjang di dapur tu, hidangkan dengan cuit talam semua, makan sama-sama. Jadi momen makanan kampung ni memang best. Dan lagi-lagi pun lidah saya ni memang tidak menerima makanan moden, asal terasa sejak macam tahun lepas di Santa Kendi popular dengan apa ni, food festival. Jadi kawan-kawan ni membawa lah kan. Saya memang dah berapa suka. Dia bawa, okey pergilah. Pergi lepas tu habis duit mereka 400. Satu makanan pun tiada ngam di mulut. Betul. Saya menyesal pergi
1: 400 tu kau habis.
2: Bayangkanlah bahasa satu sotong ya, tu satu.
3: Satu ya, sotong tu kan RM50. Yang baby crab lagi tu. Betul. Dia asal kita merasa jabat tu.
2: Asal merasa
3: kita
2: pun
3: turut merasa. Betul.
2: Turut merasa. Enggak lah orang bilang kita dikatak di bawah tempurung.
3: Tapi ya, baby crab tu sedap. Bukan yang crab di pantai-pantai tu kayak.
1: Bukan
2: itu, tapi dia dipiara tu, bukan dipelihara.
1: Yang dipiara tu, yang dipiara.
3: Kepiting.
2: Kepiting. Kepiting. Kepiting.
3: Sebab rasa-rasa laut, badia.
1: Rasa laut.
2: Betul. Jadi itulah dari Sarakan Atika. Saya pun juga macam Rafiq tadi, saya total sepatus
1: memilih
2: makanan kampung.
1: Rasa laut.
2: Kalau makanan moden ni memang tak masuk. Apalagi macam cheese-cheese tu asal terasa je. Yang penting sudah tahu.
1: Betul lah kan, cheese tu tidak berapa menjadi anulah. Tidak, bukan mencari lah cheese
3: ketam
1: tu kan.
3: Ketam dengan cheese.
2: Yang paling macam kita muak kan.
1: Ya betul. Segala-galanya dicheese-kan. Makan sikit boleh, tapi makan banyak dia boleh muak. Cheese tu kan?
3: Betul.
2: Kalau kayu
3: satu makanan moden sekarang ni banyak yang pelik-pelik kan. Itu dicampur cheese, ini dicampur cheese, minuman pun dicampur cheese. Jadi macam pelik sikit kan makanan sekarang.
4: Itulah berpenyakitan sudah semuanya.
1: tapi sekarang bukan cheese tau, dia matcha. Semua pun matcha.
3: Matcha lagi nak masuk.
1: Aduh hai.
4: Habislah. Okey.
3: Baiklah. Itu. Baik, terima kasih. Macam mana?
0: Kalau saya belum ya. Terima kasih lagi lah, sebab belum. Tadi tu kan. Kalau saya memang suka pilih makanan kampung lah, makanan tradisi. Kan memang makanan-makanan ni kan sebenarnya kan kalau membuka selera, orang cakap membuka selera. Lagi-lagi kalau sakit kan sebenarnya kita mau makan yang simple-simple je, nasi panas, ikan masin, cicah lada. Itu dia punya orang bilang pembuka selera makanan-makanan kampung ni. Kalau saya memang lidah-lidah kampung lah. Apalagi kalau saya baru di Keningau, banyak makanan-makanan di sini, makanan-makanan kampung yang saya baru try. Yang orang bilang kan macam yang wah, bilang kan sedap ni, sedap-sedap. Jadi macam
3: boleh
0: yang
3: makan bambangan sudah Atika ni.
0: Makan bambangan sudah, makan tuhau sudah, bosau pun sudah merasa. Yang sudah. Itu makanan yang belum saya, itu semua sudah saya pernah rasa sudah di sini. Jadi orang bilang makanan kampung tu memang ngam di lidah lah, orang cakap. Lagi satu, kalau tadi kita makanan kan, kita tambah sikit lah minuman. Kalau minuman ni pula, saya suka macam minum kopi, kopi biasa. Ada orang suka macam minum Spanish latte kan, Americano, kopi cappuccino. Yang tapi ya, di kopi yang dimodernkan. Jadi Ballerina kan saya cappuccino. Suka minum kopi.
4: Ballerina.
0: Begitulah tu kan, kalau sudah terlampau moden kan.
3: Terlampau YouTube body ini kan.
4: Ya, rata-rata semuanya memang suka kan, apa ni, kampung lah.
1: Memang kampung itulah utama lah.
3: Tralalelo, tralala.
0: Betul.
3: Kan yang begitu tu.
0: Jadi untuk SCK hari ini, rata-rata daripada kita semua memilih makanan kampung. Mengam jadi kita rasakan. Jadi apa-apa sebenarnya, makanan kampung ataupun makanan moden tu boleh juga makan. Tapi yang orang cakapkan berpadah-padah lah kan. Kalau makan makanan kampung pun, kalau berlebihan pun sebenarnya boleh juga buat mudaratkan kesihatan kan. Betul. Begitu juga makanan moden. Jadi apapun, moden ataupun kampung sebenarnya boleh dimakan, tapi berpadah-padah lah kan.
1: Betul.
4: Setuju.
1: Setuju.
0: Betul. Jadi untuk SCK hari ini, terima kasih buat rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Rafi. Terima kasih Rafi.
1: Sama-sama Tika.
0: Di Santakan FM kita ada Didi. Terima kasih Didi. Sama-sama, first time Tika. Satu solo. Mana pasangan Didi?
2: Di KK dia.
0: Jalan-jalan. Dan juga terima kasih Koyum dan juga Andy Tawar FM.
4: Terima kasih kembali.
0: Baiklah, nanti kita akan berjumpa lagi dalam diari sana sini. Bye semua.
4: Bye-bye.

0: Baik, untuk diari sana sini pagi ini kita akan bersama rakan penyampai kita sekali lagi di Keningau FM, Tawab FM dan juga Sandakan FM pagi ini. Dan Keningau FM kita ada Atika. Selamat pagi, Tika.
1: Selamat pagi, Roy.
0: Ya, dan rakan kita dan di rakan Sandakan FM. Oh, masih lagi.
1: Masih menyanyi.
0: Masih menyanyi lagi.
1: Masih berlagu.
0: Di Tawab FM macam mana? Oh, masih lagi menyanyi.
1: Masih lagi berlagu.
0: Apapun, kita beri laluan kepada Tika dululah perkongsian untuk dari sana sini pagi ini. Silakan Tika.
1: Baiklah, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Baiklah, di Keningau FM ada satu perkongsian untuk diary sana sini, iaitu berkenaan dengan seperti biasa derma darah. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM yang ingin berkenaan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Keningau pada ketika ini yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq.
0: Baik, kita beralih pula ke Sandakan FM. Habislah lagu diorang.
1: Sandakan FM, habis sudah. Okey, terus kita ke Sandakan FM. Didi.
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih Rafiq dan juga Atika. Pergilah 40 tadi kan. Dan dari Sandakan FM, sama seperti di Keningau, tiada catatan khusus untuk hari ini 10 Ogos 2026. Cuma kita nak wawarkan di sini berkenaan dengan makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Jenis of Sandakan sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah HDOK yang berada di Aras 4. Bangunan Klinik Pakar HDOK beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Dari Sandakan, kita terus cuba pula rakan kita di Tawau.
0: Iya, terima kasih Didi di Sandakan FM. Ada.
2: Silakan.
0: Okey, baik. Apapun, seperti biasa untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada beberapa catatan ingin dikongsikan. Ya. Ini pertama sekali berkait dengan perasmian pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Mostyn tahun 2026 hari ini Senin 10 Ogos 2026 ya, berlangsung di tapak perhimpunan SK Mostyn bermula pukul 7 pagi tadi, dan begitu juga dengan SK Sahabat 4 Lahad Datu ya, juga berlangsung program pelancaran Bulan Kebangsaan bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Iltizam SK Sahabat 4. Dan selain itu, untuk pemakluman juga, hari ini 10, ya, bermula hari ini 10 Ogos 2026, program bantuan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2 secara tunai berlangsung. Jadi kepada penerima-penerima yang layak ya, termasuk penerima fasa 1 dan fasa 2 yang masih lagi belum membuat tuntutan, boleh hadir ya, ke tempat yang telah pun dinyatakan. Okey, dan untuk menyemak kelekan sekali lagi untuk diwar-warkanlah kepada

0: ke syukur.sabah.gov.my. Dan akhir sekali, sedikit tambahan peringatan lah kepada seluruh penduduk daerah Tawau, Merotai, Kelabakan dan juga Pulau Sebatik. Hari ini bermula hari ini 10 Ogos 2026 operasi bersepadu pemotongan akaun-akaun tertunggak termasuk notis dan juga ansuran oleh pejabat air daerah Tawau. Khusus kepada pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran tertunggak diminta untuk menjelaskanlah pembayaran dengan kadar segera di pejabat Jabatan Air Daerah yang berdekatan. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, dan untuk perkongsian seterusnya kita kembali semula kepada Rafiq di Sabah FM.
1: Baik, terima kasih Kayum di Sabah FM. Kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 8 pagi tadi, yang mana program Generasi Cilik JPNIN berlangsung di Stadium Likas, dan pukul 10.30 mini pagi juga Anugerah Pekerja Cemerlang KK 2026 akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang dihadiri Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan pukul 1 tengah hari nanti Yang Berhormat Dato' Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, akan membuat lawatan ke Komplek Bersepadu Kementerian Komunikasi RTM di Kepayan. Itu dia tiga fungsi yang dapat dikongsikan pagi ini untuk dari sana sini. Terima kasih rakan kita di Tau FM, Kayum.
0: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi di Sedakan dan juga Atika di Keningau FM.
2: Terima kasih kembali.
1: Sorry guys, terawal pula di hari 8.30. Kejut si Didi sama si Kayum.
0: Iya.
3: Dan si perempuan depan-depan oh.
1: Ya, bahkan maklum lah, seminggu sekali. Okay, kan? Ya, apa pun sama petugas semuanya. Terima kasih.
2: Okay. Bye.

0: membantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: hingga 10 pagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Perkongsian info trafik untuk anda ketika ini sudah pun 8.8 minit pagi. Pastinya ada sudah yang sampai di tempat kerja pagi ini. Akan tetapi Rafiq kongsikan juga info trafik untuk anda yang menggunakan jalan Toran Bypass pagi ini, mengambil masa lebih kurang 20 hingga 25 minit masa pemanduan anda ketika ini, semuanya menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu dan beralih pula ke jalan Toran. Ini berdekatan dengan jalan Sekolah Tunas Bakti ini, lebih kurang masa pemanduan anda diperlukan 14 minit ketika ini. Dan dikongsikan juga untuk jalan Kiongsong menuju ke Kota Kinabalu ketika ini, 9 minit masa pemanduan anda diperlukan. Hati-hati memandu ketika ini. Bagaimana pula jalan lintas menuju ke Kepayan pagi ini, 7 minit. Dan Rafiq kongsikan juga jalan Kolam Menintot menuju ke Penampang, lebih kurang 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Ini jalan Tuaran menuju ke persimpangan jalan Damai, lebih kurang 7 hingga ke 10 minit pagi ini. Dan juga jalan Pasir ini menuju ke pusingan bulatan berdekatan dengan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Jalan Tun Fat Stephen terus menerus sehingga ke Sabah International Convention Center SICC pagi ini, lebih kurang 14 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda. Dari Jalan Bertikai JMS menuju ke Taman Awam Teluk Likas pagi ini, 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda diperlukan. Untuk di Jalan Sembulan sehingga ke pusingan bulatan di Sembulan tu, lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga untuk kawasan Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang pagi ini, 8 minit. Hati-hati memandu. Dan yang menggunakan Jalan Peborneo, Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang sehingga ke pusingan bulatan menuju ke Dengkongon, lebih kurang 13 minit masa pemanduan anda. Bagaimana pula untuk Jalan Meruntung pagi ini menuju ke Putatan, lebih kurang 14 hingga ke 18 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Terima kasih mendengarkan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

sekian berita yang disunting oleh Nur Sherida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagus Ba. Selamat pagi semua yang segar, lebih menyegarkan. Masih lagi bersama Rafiq Isnin. Ini sudah pun 9.22 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM yang tinggal berserapan ketika ini, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM dalam pemanduan anda juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan ketika ini kita masuk ke ruangan ini setiap hari.
1: Gegar Segar Sabah FM. Ya,
0: Gegar Segar, anda boleh undi lagu pilihan Rafiq hari ini. Wah, pilihan Rafiq. Penyanyi Fia Julia, dan Rafiq memutarkan dua buah lagu dari penyanyi Fia Julia ini. Yang pertama adalah

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Zirafah tidak boleh berenang.
3: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
4: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
3: Yeah.
0: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
3: haiwan.
0: Haiwan.
3: Okey, faham.
0: Ya.
3: Oh, baru saya tahu.

Segar lebih menyegarkan selamat pagi semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Masih lagi bertemankan Rafiq ketika ini Isnin anda 10 Ogos 9.35 minit pagi. Ini Rafiq mau kongsikan apa yang berlaku di luar negara baru-baru ni kan. Yang mana pelakon AI China ni nama dia Fang Taozi mencatat bayaran sehingga 258 ribu yuan. Lebih kurang kalau ringgit Malaysia ni 156 ribu ringgit bagi satu video promosi lebih 60 saat selepas meraih 400 ribu pengikut Douyin dalam 30 hari. Sekarang AI mengambil alih ni influencer dan dia juga membintangi drama di Korea AI The Girl Who Got Let Out yang meraih 250 juta tontonan dan kadar iklannya lebih kurang 160 ribu hingga 250 ribu yuan. Ini kan AI ni dia telah mengatasi bayaran sesetengah pepengaruh dan pelakon manusia. Bayangkanlah kan personality AI ni dia mengambil alih kerja-kerja kita nanti dan bagaimana. Pastikan dia tidak mengambil sepenuhnya kerana kerja-kerja yang kita ada sekarang ni terpaksa diambil alih oleh AI kan. Tapi AI ni pun ada dia punya kelemahan dia, tidak seperti manusia yang sempurna ciptaan Tuhan ini kan. Ha, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Dan itulah kita kena juga cari satu idea yang luar daripada kotak untuk kalau boleh seiring dengan AI ini kan dan bekerja sama dengan AI. Tapi AI tetap di belakang, AI tetap nombor dua, manusia tetap nombor satu. Okay, itu yang diutamakan. Takut nanti AI ini melebihi pula manusia kan. Jadi itu yang agak merisaukan. Tapi itulah sekarang perubahan teknologi kian berkembang pesat. Jadi apapun kita akan kena caknakan perkara sebegini. Dan kita layan terus lagu nyanyian daripada Puteri Band ini. Permat dengarkan Sabah FM. Baguslah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

Itu dah primadona nyanyian Adhikara. Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan. Sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda, dan Rafi akan bersama anda esok lagi dalam segar lebih menyegarkan, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan lagu gegar segar yang mendapat undian tertinggi pagi ini adalah Perasaanku. Perasaanku lah. Macam sedih betul lah yang mengundi lagu Perasaanku, nyanyian Fia Julia. Apapun, terima kasih banyak-banyak. Selepas ini Primadona Mac akan bersama anda dan Ekspresi Inspirasiku sehingga pukul 2 petang nanti. Pastinya banyak temu bual yang akan dilangsungkan dan juga perkongsian yang menarik bersama DJ Dalin pada hari ini. Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak. Rafi tinggalkan anda dengan lagu undian gegar segar yang tertinggi pagi ini, Fia Julia dengan lagunya Perasaanku. Assalamualaikum, bye-bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, baik, 10 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Dan tadi telah pun anda ditemani oleh rakan setengah saya, DJ Rafiq, untuk bersama-sama dengan anda sawal jam 6 pagi hingga ke jam 10. Dan sekarang saya akan menemani anda pula sehingga ke jam 2 petang nanti. Mengharapkan anda pada hari ini dalam keadaan yang baik-baik, sihat semuanya, ceria selalu. Dan kalau dalam perjalanan ke mana juga katanya ini, mungkin ada yang memang jam ataupun waktu dia untuk bertugas adalah lambat sikit. Jadi kalau dalam perjalanan tu, hati-hati selalu, semangat selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan untuk edisi kita pada hari ini 10 Ogos 2026 bersama dengan 26 Safar 1448 Hijrah, anda bersama dengan Dalin hingga jam 2 petang nanti.

0: Bersih menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Minsan pai nai he amakayang kayang panji jalur gemilang halakan Asia-Sia bangiai jiwatam misaai semangat patriotik. Semangat patriotik.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, baik daripada Jason Mirat Sundar, Living in the Moment untuk anda. 10.11 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan untuk jam yang seterusnya kita ada ekspresi inspirasi kuali temani saya Dalinia ke jam 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan setia pendengar Sabah FM yang terus setia menghantarkan ucapan anda. Dan juga ada kiriman untuk menu playlist hari ini. Untuk tema menu playlist kita hari ini, hari Isnin, adalah lagu-lagu daripada para wanita. Jadi bersedia untuk memilih lagu mana yang akan boleh Dalin susunkan untuk jam terakhir nanti, dan kita akan putarkan di jam yang terakhir nanti. Dan sedikit info sebelum kita beribu dengan lagu yang seterusnya. Okey, berkenaan dengan perpaduan diraikan kesejahteraan juga kita nikmati. Okey, untuk sempena dengan bulan kebangsaan ini, sukan adalah merupakan salah satu wadah bagi menyatukan rakyat pelbagai kaum, budaya dan latar belakang kita. Ya, ini memang betul, sebab dalam sukan pun kita boleh bersukan dengan dengan penglibatan pelbagai kaum dan juga agama, di mana ini bukan saja memupuk semangat kerjasama dan gaya hidup sihat kita, malah membina ikatan yang lebih kukuh antara satu sama lain. Jadi kepelbagaian itu telah menyatukan kita. Itu juga peranan sukan, kenapa sukan itu menarik bagi kita. Sama ada bola sepak, bola jaring, bowling, yang terbaru adalah pickleball yang diminati oleh ramai orang. Mana-mana saya nampak mesti ada kemas kini di media sosial masing-masing berkenaan dengan, oh jom kita main pickleball. Tiba-tiba dalam grup WhatsApp kita, jom kita main pickleball. Okay, ini dia untuk anda. Terus dengar kami di Sabah FM, Cinta Dahulu Kala.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

Okey, baik. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati itu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita untuk tahun ini. Dan kita harapkan juga saya Dalin ni selalu tanya-tanya balik kan berkenaan dengan anda semua sudah kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing ke tidak? Sudahkah tidak membeli? Ada. Okey, syukurlah. Pendengar-pendengar kita di Sabah FM ni diorang sangat mendengar kata konon. Okey, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga live bersama dengan Dalin di TikTok My Sabah FM. Terima kasih ramai-ramai tap di sana. Hari ini berapa target untuk dia punya like ataupun love dia tu? Jadi nanti kita tengok, okay? Dan terima kasih kepada Emma. Okay, selamat bertugas DJ Dalin. Okay, DJ menu playlist. Okay, ada di sini tapi saya cek tadi lagu ni tiada. Tak apa. Bagus. Kita terus dengan info dan sebelum kita bacakan lagi kiriman daripada pendengar kita di Sabah FM. Dan biasanya di bulan kebangsaan ni Dalin lebih banyak kongsikan berkenaan dengan fakta ataupun kita kenali Malaysia dalam pelbagai jenis info dan ini antaranya iaitu jom kenali Malaysia dalam 7 fakta menarik. Kalau ada fakta yang baru hari ini kita bolehlah juga kongsikan dan antaranya iaitu merdeka. Okey, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan juga dan juga selain itu bunga kebangsaan juga itu bunga raya kita diisytiharkan dan populasi Malaysia juga meningkat puncak tertinggi Gunung Kinabalu. Itu antara 7 fakta di dalam Malaysia yang boleh kita banggakan juga dan negeri terbesar pula adalah negeri Sarawak. Nanti kita kongsikan lagi bersama dengan anda 10.24 minit pagi ketika ini. Terus dengarkan kami di Sabah FM dan juga anda ditemani saya Dalin untuk ruangan ekspresi inspirasiku. Ini dia Dark Side untuk anda di Sabah FM. Bagus bah.

tips memanjangkan hayat produk, terutama makanan yang mudah rosak. Simpan di dalam peti sejuk beku. Suhu yang rendah melambatkan proses tindak balas kimia bahan dalaman produk. Selain itu, ia juga memperlahankan pertumbuhan kulat dan aktiviti bakteria perosak. Pengguna bijak, pengguna berhemat.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, baik. Sentiasa menemani anda di Sabah FM 10.40 minit pagi. Dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan juga yang ikuti Danin di TT Sabah FM, My Sabah FM. Okey, terima kasih juga kerana ada sedikit info juga mereka sampaikan di TikTok Sabah FM. Yang ada menyaksikan ataupun yang tengah tengok live dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pun ada. Dia bilang dia orang Kelantan, kahwin dengan orang Keningau. Dan dia dengar Sabah FM. Okey, terima kasih kepada anda. Dan ini Zafira, selamat pagi dan juga selamat bertugas di Dalin. Baik, terima kasih. Jangan lupa sarapan pagi. Awal pagi tadi sudah Dalin sarapan. Setiap hari Zafira hadir dari Sandakan. Pagi ini cuaca sehat. Wow, cuaca kita ni pun sakit juga kan. Kadang yang bendung tu sakitlah tu. Ingin menyapa sahabat-sahabat TikTok Sabah FM dengan ucapan selamat pagi semua. Hari ini Zaf cuba minta lagu dari Raja Hari, Kemaafan Dendam Yang Terindah untuk menu playlist hari ini. Layan Kas di Sabah FM. Dia bilang terima kasih. Hari ini macam Zafira bilang, dia tidak masak ni hari. Nanti kita jumpa dia di kedai. Alice Raymond, okay, dari Kuching Sarawak, selamat pagi serta selamat bertugas di Jedalin. Apa khabar kita Tek? Kami sihat ya. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran kita. Info cuaca kat Sitok panas lit-lit dengan jerebu sekali. Ya, bunyinya jerebu katanya memang sinar nampak di depan. Okey. Dan juga untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, ini dia permintaan menu playlist, nantikan kita putarkan juga. Terima kasih DJ Dalin. Dan sebelum kita terus berhibur dengan lagu yang seterusnya, sedikit info lagi kita tambah. Okey. Ambil peduli cegah denggi. Okey, di mana silalah kita berikan kerjasama kepada petugas atau sukarelawan kesihatan yang hadir ke rumah anda. Benarkan pemeriksaan di sekitar rumah dan tunjukkan tempat yang berpotensi menangkung air, di mana hanya 10 minit seminggu untuk kita cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Dan tindakan yang kecil ini boleh membantu melindungi keluarga dan juga komuniti daripada denggi. Jadi ambil peduli cegah denggi. Jadi kita berikan kerjasama kepada petugas sukarelawan kesihatan yang pastinya inilah, diorang ada, memang ada kad khas untuk pemeriksaan tu sebenarnya. Jadi kita jangan risau. Dan juga apabila petugas kesihatan hadir, jadi kita benarkanlah pemeriksaan di kawasan rumah, tunjukkan tempat yang berpotensi menakung air, dan juga bersama-sama kita membantu untuk menghapuskan tempat pembiakan Aedes dan ikuti nasihat dan panduan yang mereka berikan, dan jadikan pemeriksaan rumah sebagai rutin mingguan kita. Jadi ingat, kerjasama kita ni membantu untuk melindungi keluarga kita. Baik, terus kita beribu dengan lagu daripada Baby Shima juga Flow 88, Roadblock Hatiku.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio emosi dan fizikal yang baik.
1: Bersama DJ Darlene dalam ekspresi Inspirasiku.

Okey, baik untuk anda 10.53 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan anda masih lagi temani saya Dalin hingga jam 2 petang nanti. Dan juga seperti yang saya wawarkan kepada anda tadi di mana tepat jam 11.30 minit pagi nanti, kita ada tetamu untuk bersama dengan Dalin di Konti Sabah FM dengan tajuk ataupun topik kita Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026. Jadi kita nantikan nanti 11.30 minit pagi. Dan sebelum itu kita akan terus menghiburkan anda dengan lagu dan juga info di Sabah FM.

0: bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku. Okay, 11 pagi dan untuk jam yang kedua kita bersiaran di Ekspresi Inspirasiku. Dan juga tahniah untuk rakan-rakan kita di RTM Saban Telapun. Nah, hari ini akan menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 under Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan terima kasih juga kepada pendengar Sabah FM yang masih lagi menghantarkan ucapan anda dan juga tidak kira yang menghantarkan di Facebook ataupun di WhatsApp Sabah FM. Dan juga ada yang tengah chat-chat dengan Dalin di live TikTok My Sabah FM. Terima kasih kepada anda dan terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan untuk hari ini, menu playlist kita untuk lagu yang akan kita susun untuk jam terakhir nanti, iaitu jam 1 hingga jam 2, iaitu hari ini, hari Isnin. Jadi lagu para wanita untuk kita putarkan kepada anda. Jadi anda boleh hantar sekarang di WhatsApp Sabah FM di 019-499-0484. Jangan bilang siapa-siapa, dia baru bisa untuk anda. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus bah.

banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

setia. Okey, baik, 11.13 minit pagi dan juga Dalin akan menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan sedikit info untuk kita kongsikan, Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada 2026. Ini di mana Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada 2026 ini dengan Korea Selatan, China dan juga Jepun kuasai kedudukan teratas dunia dengan skor purata IQ 2026 Malaysia 98.51 dan peserta Malaysia 2026 seramai 19,346 orang ramainya dan juga 5 teratas dunia selain daripada yang sebutkan tadi iaitu Korea Selatan, China, Jepun, Iran dan juga Australia. Dan perbandingan dalam Asia pula, okay, Malaysia berada di kedudukan 49 iaitu kalau ikutkan di tangga ke-7 adalah Singapura dan ke-10 Vietnam, 31 Thailand, Malaysia di 49 dan Myanmar di 54 dan 74 Brunei Darussalam dan seterusnya di 83 Filipina dan juga 126 iaitu Indonesia. Okey, itu untuk info kita bersama, Malaysia di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia pada tahun 2026. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM dan 11.30 minit pagi nanti seperti yang saya janjikan tadi, ada tetamu bersama dengan saya di Konti sebentar saja lagi untuk topik kita pada hari ini, Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Darlin menemani anda di Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang.

0: Okey, baik, seperti yang kita janjikan 11.30 minit pagi untuk ruangan Sembang Ekspresi. Kita ada tetamu di Konti bersama dengan Dalin ketika ini untuk topik kita hari ini, iaitu Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 bersama dengan Yang Arif Tuan Muhammad Yusuf bin Nureddin, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah. Apa khabar? Selamat pagi.
1: Alhamdulillah, selamat pagi DJ Adin.
0: Sihat ya. Dan juga untuk dimaklumkan di mana simposium kehakiman ini akan berlangsung pada 12 Ogos bermula jam 8 pagi hingga jam 5 petang, di mana kita ingin juga berkongsi dengan para pendengar kita berkenaan dengan simposium berkenaan. Jadi kepada di mana kita ingin Tuan Yusuf untuk kongsikan sedikit bagaimana persiapan Jabatan Kehakiman Syariah Sabah setakat ini untuk menyambut delegasi dari seluruh negara serta negara jiran ke simposium besar pada bulan Ogos ini.
1: Okey. Sebelum itu, terima kasih kepada DJI Darlin dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sabah FM. Alhamdulillah, persediaan kita di pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia kini di tahap optimum. Kami telah membuat persiapan rapi dari segi segenap aspek, baik logistik maupun pengisian ilmiah. Boleh saya katakan seluruh warga kehakiman syariah negeri Sabah memberi komitmen 100% untuk memastikan Sabah menjadi tuan rumah yang cemerlang bagi penganjuran berskala serantau ini.
0: Dan pastinya meriah nanti kan, sebab dipahamkan tadi sebelum kita ke udara saya ada tanya dengan Tuan Yusuf sendiri penglibatan daripada negara jiran kita sendiri, dan mungkin boleh juga Tuan Yusuf rincikan sedikitlah untuk pendengar kita bilakah sebenarnya acara ini berlangsung, di mana dan siapa yang akan hadir, sebab ada dari negara jiran kan.
1: Okey, baik-baik. Okey, kemuncak simposium ini adalah pada 12 Ogos nanti bertempat di Sabah International Convention Center, SICC. Kita menjangkakan kehadiran lebih kurang 650 peserta yang terdiri daripada ketua-ketua hakim syar'i seluruh negeri di Malaysia, hakim-hakim mahkamah rayuan syariah, pegawai-pegawai syariah, peguam-peguam syar'i, ahli akademik, mahasiswa-mahasiswa IPTA dan juga delegasi yang istimewa daripada negara Brunei Darussalam dan juga Indonesia.
0: Dan juga seterusnya.
1: Okey. Tetapi untuk makluman DJ dan pendengar Sabah FM, program ini sebenarnya sudah bermula pada hari ini lagi. Dengan sesi kunjungan hormat kepada tuan yang terutama yang di Pertua Negeri di Istana Sri Kinabalu. Rombongan ini diketuai oleh Profesor Adjung Datuk Haji Muhammad Amran bin Madzin, iaitu Ketua Pengarah Merangkap Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bersama dengan Ketua-Ketua Hakim Syari'i seluruh negeri. Dan esok pula pada 11 Ogos akan berlangsungnya persidangan Ketua-Ketua Hakim Syari'i seluruh Malaysia kali yang ke-81 dan bertempat di SICC juga.
0: Dan satu himpunan yang sangat besar ya, Tuan Yusuf, di mana boleh juga mungkin Tuan Yusuf kongsikan fokus atau matlamat utama penganjuran simposium kali ini.
1: Okey, baik. Fokus kita kali ini amat dekat dengan masyarakat. Matlamat utama kita adalah untuk memberi pendedahan dan kefahaman tentang pelaksanaan enactment Pengangkatan Orang Islam 2024 dan implikasinya terhadap perundangan syariah di Sabah. Simposium ini menjadi platform untuk pelbagai agensi berkongsi pengalaman dan amalan terbaik berkaitan isu pengangkatan ataupun anangkat. Secara tidak langsung ia memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan negara serantau agar proses ini selaras dengan kehendak undang-undang dan juga hukum syarak.
0: Mendengar tajuknya sahaja rasa sangat penting simposium ini kan Tuan Yusuf, dan mungkin adakah orang ramai ataupun orang awam ni boleh hadir ke SICC untuk ikuti simposium tersebut, macam mana?
1: Okey. Secara fizikalnya di Dewan SICC penyertaannya terhad kepada tetamu jemputan sahaja kerana kita memfokuskan perbincangan teknikal dalam kalangan pengamal undang-undang dan ahli akademik. Namun orang awam di luar sana jangan berkecil hati. Anda semua boleh ikuti perbincangan ini secara siaran langsung ataupun live streaming menerusi Facebook rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Jadi dimanapun anda berada, ilmu ini tetap sampai kepada masyarakat.
0: Betul. Dan sekarang ini semuanya di hujung jari kan Tuan Yusof. Ya, jadi kalau tidak boleh hadir pun seperti yang diwarakan tadi, boleh ikuti di Facebook rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Baik, kita berehat sebentar untuk kita sambung lagi selepas ini, masih dengan tema iaitu Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026. Kita dengarkan daripada Aiman Tino, Ku Rela Dibenci di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sembang Ekspresi. Sembang Ekspresi. Okey, baik, kita sambung lagi dengan Sembang Ekspresi kita berkenaan dengan topik kita, Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026. Masih juga bersama dengan tetamu saya, Yang Arif Tuan Muhammad Yusuf bin Noreddin, ataupun saya lebih kenali untuk panggil dia Tuan Yusuf. Ya, memudahkan saya untuk memanggil Tuan Yusuf. Okey, dan seterusnya tadi ada Tuan Yusuf cerita berkenaan dengan isu anak angkatan. Jadi, satu yang menarik juga, jadi menyentuh tentang isu anak angkatan tadi itu, sejauh mana mungkin undang-undang pengangkatan orang Islam ini memberi kesan positif khususnya kepada masyarakat kita di luar bandar.
1: Okey, baik. Terima kasih tadi DJ. Impaknya sebenarnya sangat besar. Di Sabah, kita sedia maklum banyak berlaku kes penjagaan atau mengambil anak angkat ini dibuat secara adat atau tidak rasmi dalam komuniti masyarakat. Dengan adanya undang-undang baru ini, hak kanak-kanak itu dari segi nasab, pengurusan harta dan kebajikan mereka akan lebih berstruktur dan terjamin. Ia juga membantu menyelesaikan isu-isu dokumentasi pendaftaran dan mengelakkan sebarang konflik undang-undang pada masa akan datang. Ini membuktikan bahawa undang-undang syariah di Sabah sentiasa progresif dan prihatin untuk menyelesaikan masalah realistik di peringkat akar umbi.
0: Dan juga harapan dan juga sebagai penganjur, harapan secara pribadilah Tuan Yusuf ataupun resolusi yang mahu dicapai di penghujung simposium ini nanti.
1: Okey, baik. Besar harapan saya agar kita menemui satu titik pertemuan atau resolusi yang mantap untuk menyeragamkan lagi pelaksanaan undang-undang syariah, bukan sahaja di Sabah tapi di seluruh Malaysia. Samping itu, kita mahu kukuhkan lagi jalinan kerjasama dengan rakan serantau kita, negara Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Pada akhirnya, semua ini adalah untuk meningkatkan status, integriti dan kredibiliti institusi Mahkamah Syariah negara kita di

0: di mata dunia.
1: Baik, terima kasih Tuan Yusof. Di mana sebelum kita menamatkan sesi, mungkin pesanan terakhir yang Tuan Yusof kepada masyarakat dan juga pengamal undang-undang yang sedang mendengar Sabah FM ketika ini, mungkin ada yang tadi tertinggal, mungkin ditambah lagi.
0: Baik. Okey, untuk masyarakat awam di luar sana, pesanan saya ringkas saja, jangan takut untuk melangkah ke Mahkamah Syariah jika perlukan khidmat penasihat perundangan yang betul. Sentiasa dapatkan maklumat dari saluran rasmi dan jangan mudah terpedaya dengan dakwah tidak sahih di media sosial. Bagi rakan-rakan pengamal undang-undang pula, teruskan berkhidmat dengan penuh dedikasi, integriti dan profesionalisme demi menegakkan keadilan yang berlandaskan hukum syarak. Itu sahaja.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Yusof untuk berkongsikan berkenaan dengan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung pada 12 Ogos bermula pada jam 8 pagi hingga jam 5 petang. Dan juga kita harapkan anda, seperti tadi, jangan merajuk bilang Tuan Yusof kalau tidak dapat hadir, sebab boleh anda ikuti secara live streaming menerusi Facebook rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Sekali lagi Tuan Yusof, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Okey, dari tadi sempat sedikit kita kongsikan bersama Yang Arif Tuan Muhammad Yusof bin Nuruddin, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah, berkenaan dengan Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Sembang Ekspresi.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

Okey, baik, selalu menemani anda 11.54 minit pagi dan selamat pagi kepada anda. Mampir di jam 12 tengah hari. Dadah, detik-detik untuk anda memikirkan apa menu makan tengah hari masing-masing. Ada yang suruh masak, ada yang malas memasak, hari ni keluar siang makan di luar. Ada yang juga main pesan-pesan saja. Dan untuk sedikit kita kongsikan ramalan cuaca negeri pada hari ini, di mana diramalkan tiada hujan waktu pagi, petang dan malam. Jadi mungkin sesuai untuk anda merancang aktiviti harian anda pada hari ini, dan juga semoga perjalanan anda dengan lancar dan berhati-hati selalu ketika berada di jalan raya. Untuk anda yang lahir pada bulan ini ataupun juga menyambut hari kelahiran pada hari ini, selamat menyambut hari kelahiran anda sama dengan hari kelahiran itu Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Dan semoga Yang Amat Berhormat Datuk Seri sentiasa dilimpahkan kesejahteraan, rahmat dan juga keberkatan sepanjang beliau menggalas tugas sebagai Perdana Menteri. Okey, kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik semua. Luna Maya untuk anda, biarlah.

muka anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Darlin di Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, baik, terima kasih untuk kesetiaan anda sampai jam 12 tengah hari ketika ini jam yang ketiga. Dalam menemani anda untuk ruangan Ekspresi Inspirasiku edisi hari ini 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Sapar 1448 Hijrah. Dan juga sedikit info pesanan daripada PDRM. Jangan biarkan wang simpanan anda lebur dan simpanan bertahun-tahun boleh hilang dalam sekelip mata jika anda terjebak dengan skim pelaburan palsu. Jadi hati-hati dengan janji pulangan lumayan. Pulangan terlalu tinggi dalam masa singkat biasanya datang dengan risiko besar atau lebih buruk lagi yang mungkin penipuan. Jadi tips penting untuk anda sebelum melabur, sebenarnya jangan pindahkan wang ke akaun peribadi individu yang tidak anda kenali. Lepas tu semak dulu syarikat pelaburan di laman web rasmi Suruhanjaya Security Malaysia SC dan juga rujuk investor alert list di laman web SC untuk membuat semakan status syarikat atau individu berkenaan, dan seterusnya semak nombor telefon dan akaun bank yang melayari portal. Jadi bolehlah di semakmule.rmp.gov.my. Jadi perlu semak dulu dan perlu ingatkan diri kita bahawa jika pelaburan kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, besar kemungkinan ia tidak benar. Jadi jangan mudah terpedaya. Terus dengar kami di Sabah FM. Bagus bah.

Okey, baik, 12:10 minit tengah hari, dan juga untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12:23 minit tengah hari nanti bagi Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan seterusnya untuk anda, terus dengar kami di Sabah FM. Bagus bah.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai, kami UNIC. Terus dengar Sabah FM bersama DJ Darlene di Ekspresi Inspirasiku.
1: Okay, baik, Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih anda terus bersama-sama kami di Sabah FM 12.46 ini tengah hari. Selamat anda menikmati makan tengah hari anda dan semoga apa yang anda makan hari ini memberikan kekuatan dan kesihatan yang baik kepada anda untuk meneruskan aktiviti harian anda pada hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar setia Sabah FM yang telah menghantarkan ucapan anda di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 dan nanti sebentar lagi jam yang terakhir itu kita akan putarkan susunan lagu menu playlist yang di dan telepon kita minta rakan-rakan pendengar kita untuk membantu kita untuk menyusun menu playlist kita di jam yang terakhir. Okay, terima kasih kepada Fasha, dengar RTM klik minta lagu menu playlist nanti jam yang terakhir. Bunga Ara Johari, okay, terima kasih DJ Darlene, semoga siaran lancar ke penghujung siaran hari ini. Dan juga seterusnya daripada Aman Han Keningau, ini dia ada lagi lagu apa ni, pantun dia ni, dia suka berpantun. Okay, selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat mendengar Sabah FM kepada semua pendengar setia Sabah FM, semoga ceria selalu. Dan ada pantun di hari yang redup ni, redupkah di Keningau ni hari ni, anak kuda berlari-lari diikat tali lipat berlipat, banyak harta dapat dicari, sahabat sejati payah didapat. Wow, dia ni suka berpantun ya. Buat dia jaga diri, hiasi pribadi. Baik, terima kasih kembali untuk Aman, semoga anda terus sihat dan juga terima kasih terus setia mendengar Sabah FM dan setia menghantar pantun. Kadang-kadang dihantar kata-kata mutiara kalau tidak silap saya ni. Okey, dia Alisa, dan semoga sihat hari ini ya untuk anda semua, semoga sihat juga. Salam ekspresi dari dia Alisa di Kota Merudu, cuaca sini cerah. Jerebu. Cerah? Jerebu. Macam mana tu? Dia minta lagu untuk menu playlist yang nanti kan kita putarkan, okay. Dan juga Arne, selamat bertugas di Ekspresi Inspirasiku, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran, ceria-ceria selalu. Dan hadir dari Sembulan untuk tema lagu wanita hari ini, okay, nanti kita akan susun ya. Dan di penghujung pertemuan tu, jam yang terakhir, kita akan dengar lagu untuk menu playlist, lagu yang dinyanyikan oleh wanita. Selamat mendengar Sabah FM dari Kundasang Kuat Ribut, dia bilang Sisu ni, di Kundasang Kuat Ribut dia bilang, okay. Tapi tak apa, nanti kita akan terus semak juga di Met Malaysia keadaan cuaca semasa. Baik, kita ingin berhibur lagi dengan lagu daripada Nijay, Hapus Aku di Sabah FM. Bagus banget.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, Hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Okey, baik, untuk anda sekarang pun 1.13 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga di mana ini adalah jam terakhir untuk kita bersiaran dalam ruangan Ekspresi Inspirasiku. Lagu-lagu untuk menu playlist lah pun kita susun, iaitu lagu hari ini, tema di hari Isnin adalah lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi wanita. Jadi untuk anda, jangan lupa terus hantar. Esok masih ada lagi kalau tidak berkesempatan lagu anda untuk diputarkan atau dimainkan pada hari ini, iaitu di 019-490-4848 di WhatsApp Sabah FM. Esok tema dia adalah lagu duet, hari Selasa lagu duet ya, daripada jam 1 tengah hari hingga 2 petang. Jadi untuk anda, jangan lupa, kalau hari ini tidak berkesempatan untuk dimainkan lagu pilihan anda, jangan risau, esok lusa masih ada, jangan merajuk. Hari-hari kita akan cuba tunaikan apa-apa setiap playlist yang kita susun untuk anda yang anda ingin dengar. Okay, ini dia untuk menu playlist kita di Sabah FM. Bagus wah.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Bersama Darlene di Ekspresi Inspirasiku. 10 pagi hingga 2 petang.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Okey, baik. Cinta daripada Marsha Milan untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengar kami di Sabah FM. Dan juga nampaknya ini adalah masa terakhir untuk Dalin menemani anda di ruangan Ekspresi Inspirasiku. Selapun bersiaran bersama dengan anda seawal jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih untuk anda juga telah memilih menu playlist kita untuk hari ini. Lagu yang bertemakan lagu nyanyian daripada para wanita. Dan juga kepada anda yang terus mendengar kami di Sabah FM, semoga terus ceria dan juga terhibur dengan lagu yang kita putarkan, dengan info-info yang kita kongsikan bersama dengan anda. Dan selepas ini rakan Setugas Salin akan menemani anda daripada jam 2 petang hingga jam 6 petang untuk ruangan Bahngam Latu di Sabah FM. Baik, kita jumpa lagi. Apapun, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan kita, di mana kita akan terus memeriahkan bulan kebangsaan kita dengan warna-warni bendera Malaysia dan juga bendera Sabah. Terima kasih semua. Terus dengar kami di Sabah FM. Kita jumpa lagi. Bye.

pelbagai info menarik, hiburan terkini untuk anda dengarkan. Hanya di Ekspresi Inspirasiku, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berhak menutup akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Ibu bapa diingatkan untuk memastikan anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun tidak membuka akaun di media sosial. Ini bagi mengelakkan kanak-kanak menjadi mangsa penipuan atau skamer dan jenayah seksual.
2: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
3: Hello.
2: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
4: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Hibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah Bah Ngam Latu, assalamualaikum, selamat petang.
2: Ya, selamat petang untuk anda semua, bersama lagi dalam Bah Ngam Latu.
1: Okey, hari ini hari Isnin, 10 Ogos 2026, 26 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, baik, setelah azan 5 hari tidak bersiaran di Bah Ngam Latu, kalang 4 hari. Tiga hari.
1: Pokoknya macam satu minggu lah bah, nak dah on air.
2: Dan apa ni, rakan kita di Nodi berjuang, tapi ya, dapat
1: apa pun kita ucapkan tahniah juga untuk sahabat kita Nodi yang menerima anugerah perkhidmatan cermelang.
2: Tahniah Nodi
1: untuk FPCO tahun 2025 bersama dengan DJ Wan. Tahniah. Terus semangat.
2: Semoga terus mencipta kecemerlangan dalam tugasan yang dilakukan.
1: Yeah, kami tumpang gembira. Okey kakak, untuk Bah Ngam Latu, untuk ini hari kita punya kelas kita tiada sebab kita
2: cuti dulu ya cikgu-cikgu.
1: Sebab kita ada rancangan tajaan untuk hari ini 2.15 nanti.
2: Jadi apapun, walaupun tiada kelas bahasa etnik, lagu-lagu tempatan tetap kami sajikan sepanjang kita bersama menerusi Bah Ngam Latu.
1: Okey, kita mau dengar lagu ini daripada Eddie Twin, Palis-palis Kiap Kiabon. Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bagus Bah.
1: Baiklah Bang Melatu, Sabah FM Bagus Bah, 2.21 minit petang. Kita masih lagi lah menantikan kita punya tetamu untuk rancangan tajaan petang ini.
2: Ya, okey. Semestinya untuk anda yang sedang mendengarkan siaran kami pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak Bang Melatu.
1: Apapun kakak, sekarang ni kita dia? Sudah memasuki bulan kebangsaan. Jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang kamu. Mestilah. Macam Kak Lang, semangat betul. Semangat. Bukan setakat bendera tapi stiker di kereta dia pun ada juga stiker jalur gemilang. Itulah. Mantap kakak, bukan satu, dua.
2: Semestinya lah, sebab kita kan semangat sebagai anak merdeka.
1: Betul. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, bukan setakat di kereta, di rumah, di pejabat. Lagi satu, kalau semangat semangat tu memang patut, tapi pastikan juga lah pemasangan jalur gemilang tu betul.
2: Betul kan, kalau kita tidak berapa yakin, kita boleh rujuk lah. Betul. Carilah di Google dan sebagainya.
1: Tapi biasanya kak, page rasmi Jabatan Penerangan Malaysia akan berkongsi orang bilang macam mana cara pemasangan jalur gemilang yang betul.
2: Yang paling terbaiknya bendera tu janganlah usang, koyak. Barulah sebaik-baiknya. Dahlah pun beli baru, tapi kalau benda yang kita lama tu pun masih bagus. Yang penting jangan usang, jangan koyak.
1: Betul. Okey, kalau macam yang bendera kamu tu berlipat-lipat kan, kamu gosoklah dulu, kasih rata kan, baru kita pasang. Baru semangat. Inilah rakyat Malaysia.
2: Betul. Baik, kita masih menantikan tetamu kita untuk apa ni,
1: rancangan tajaan. Okey, terus bersama kami Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah, Bah Ngam Latu, 2:36 minit petang. Okay. Tak apalah kakak.
2: Kita cuba sebenarnya menghubungi kita punya klien untuk
1: orang putih
2: pelanggan kita untuk rancangan tajaan, tapi macam belum dapat lagi.
1: Tak apalah.
2: Kalau kita dapat tembus taliannya, kita akan teruskanlah.
1: Kalau tidak hari ini, mungkin hari esok.
2: Ya.
1: Okey, apapun, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus. Bah Ngam Latu, Azian sama Kak Lang sampai 6 petang.
2: Baik Azian, kita berkongsi Azian. Hujung apa minggu baru-baru ni, kau di mana?
1: Di rumah sebab berkampung di Tuaran dari hari Selasa sampai hari Sabtu.
2: Kan?
1: Sampai rumah pun kakak mau dekat jam 3.
2: Wow, iyalah rumah jauh kan.

0: wabak demam denggi daerah Pinampang.
1: Okey, setakat 10 Ogos hari ni lah kan kakak?
0: Hari ni lah. Sekejap kita tengok,
1: kita tengok dulu. Lokaliti wabak demam denggi, wabak tidak terkawal di kampung Nosop Baru ada 8 kes.
0: 8 kes tapi tutup wabak 13 Ogos 2026. Kemudian apa lagi? Di Taman Suria Puluduk.
1: Okay.
0: 3 kes tutup wabaknya pada 11 Ogos. Dan di kampung Nosop Baru Si 2 kes tutup wabaknya pada 21 Ogos 2026.
1: Okay.
0: Ini kami kongsikan daripada laman FB Cawangan Penyakit Bawaan Vektor.
1: Okey, jadi untuk kamu semua pastikan lakukan cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Gotong royong
1: kendiri. Berikan kerjasama kepada anggota kesihatan yang datang untuk melakukan kawalan dan pencegahan serta penguatkuasaan di kawasan kamu.
0: Ini kalau di luar rumah ni ada tempat macam pasu-pasu bunga ke apa-apa jalan yang boleh menakung air. Tersebab saya tahu nyamuk ni dia suka air yang bersih, Azian.
1: Okay.
0: Jadi kita perlu gosok dan buang semua tempat-tempat yang menakungkan air dan urus sampah saraf kita. Tayar-tayar tebiar ni semua kena clear. Lepas tu tangki lagi tutup.
1: Tutup tangki simpanan air dan baiki tandas yang rosak.
0: Nah, bayangkanlah Azian, ada kompaun dikenakan sebanyak RM500. Kalau ada pemeriksaan dilakukan, terdapat pembiakan Aedes di premis kediaman. Sayangnya RM500.
1: RM500 tu kakak, macam boleh berapa kali kita makan seafood.
0: Okey, jadi itulah yang kita kongsikan. Bukan saja di Pinampang, tapi tempat-tempat yang lain pun sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga.
1: Okey, kami akan terus kongsikan info dari masa ke masa apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
0: Bagus banget.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Baiklah, Bahanggamlah tu janji dengar. Ini jam yang kedua sudah. Ya. 3:01 minit petang.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak anda yang terus setia bersama dengan kami. Mm-hmm. Apa ni? Di jam yang kedua macam biasalah, kita ada tajuk yang santai-santai bilang orang.
0: Betul. Memandangkan rakan seperjuangan kita baru je menerima perkhidmatan cermelang. Ya. Kira macam, oh, ini tahun dia menang.
1: Ini tahun lalu dia punya
0: tahun lalu
1: dia menang.
0: Dia menang.
1: Okey. Tapi ni APC ni kan untuk 2025.
0: Jadi kita tunggu untuk tahun ini.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita mau cerita pasal kemenangan.
1: Kemenangan?
0: Biasanya ikut pertandingan.
1: Yalah, kalau ada pertandingan mesti ada kemenangan kan?
0: Kakak pernah ikut mana-mana pertandingan?
1: Pertandingan
0: badminton.
1: Nomor 2 tu kira menang ke juga?
0: Menanglah batu. Pokoknya 1 2 3 kira macam
1: kira
0: menang.
1: Menanglah kan. Masa sekolah pernah nomor 2.
0: Apa?
1: Menyanyi.
0: Lagu apa?
1: Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran.
0: Sekejap, chorus.
1: Dah nama.
0: Mustahil.
1: Tak boleh sudah.
0: Itu sekolah.
1: Sekolah menengah.
0: Hebat. Nombor 1 siapa?
1: Nombor 1 saya tak ingat lagi. Tapi
0: hebatlah Francisca Peter.
1: Nombor 1 kawan saya juga. Sudah apa ni?
0: Itu kah yang tiada guna kau ber? Itu kah berkata arah?
1: Tiada. Ya. Itulah.
0: Wow, tinggi suara dia.
1: Memancing oh. Yang paling saya ingat ialah pada waktu itu kan saya mana ada baju yang lawa-lawa.
0: Pakai baju
1: saya
0: apa?
1: Saya pinjam kawan saya punya baju. Dia bagi saya pinjam baju dengan skirt warna merah. Sebab kawan saya itu dia adik guru besar.
0: Okay.
1: Jadi kira ada baju lawa-lawa sikit lah.
0: Oh.
1: Bagus oh, dia kasih pinjam. Adik pengetua. Dia kasih pinjam lah saya baju.
0: Okay, nomor dua. Apa hadiah dia selain piala?
1: Masih ingat lagi.
0: Piala tu masih ada?
1: Tidak ada sudah.
0: Yeah. Wow. Okey, kalau kamu pula macam mana? Pernah tidak kamu menang apa-apa pertandingan?
1: Kan.
0: Tak kisahlah menyanyi kah?
1: Kau pernah kah?
0: Lupa. Tapi
1: adalah macam kita punya pertandingan badminton.
0: Bila?
1: Yang kita sejak. Bukan.
0: Oh. Piala mi segera.
1: Yeah.
0: Nomor satu pula kami
1: nomor
0: kan?
1: Nomor satu kan?
0: Mantap ya saya.
1: Kira okey lah tu. Kan itu namanya pertandingan juga.
0: Saya punya partner Kak Ruhin.
1: Ya. Yeah.
0: Itu yang terkini lah.
1: Yeah.
0: Yang terkini. Nanti saya ingat balik kakak. Tapi saya rasa saya pernah ikut satu pertandingan apa ni? Syarahan kah?
1: Berdebat.
0: Tidak
1: ingat sudah ya.
0: Tapi sekolah rendah lah. Oh. Macam ada nombor jugalah.
1: Ada nombor lah.
0: Ada
1: kan.
0: Nombor jugalah.
1: Kalau badminton tu biasalah kita pun pertandingan menang-menang pun di peringkat jabatan ya. Kalau di luar memang kecorot lah.
0: Baru saya mau bangga saya nomor satu.
1: Jabatan tu okey lah Sian. Mesti kalah lah juga. Sama juga di peringkat jabatan.
0: Tapi bukan saya menewaskan Kak Lang sebab kami bukan dalam kumpulan yang sama. Kami kumpulan yang paling nak campin.
1: Tak apa. Gak bilang orang grup B. Tapi walaupun Sika, janganlah pakai stosi. Aku sudah bagus. Up kau kumpulan B. Tapi, tak apa. B kah, C kah, D kah. Yang penting nomor satu.
0: Bukan juara. Okay. Kamu kongsi sama kami di Facebook Rasmi Sabah FM. Ataupun boleh je hantar WhatsApp di nombor
1: 019-490-4848.
0: Sabah
1: kamu
0: FM.
1: Pernah menang apa-apa pertandingan?
0: Sabah FM.
1: Bagus.

0: Bah ngam latu.
1: Terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Yeah. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Kamu boleh tengok sekarang di TV 1 siaran langsung kami Bah ini.
2: Yeah,
1: bersama dengan rakan-rakan kita.
2: Yeah, dua rakan kita DJ Roy dan juga DJ Edith. Cantik lah dan handsome kawan kita ni hari.
1: Betul. Terus tengok di TV 1 ataupun di aplikasi RTM Klik.
2: Yeah. Jan, petang ni kamu akan jalan-jalan lepas kita duty?
1: Petang ni?
2: Yeah.
1: Kenapa kakak?
2: Sebab dikatakan melalui Public Health Malaysia, jalan dengan kawan baik untuk otak dan jantung.
1: Wow, dengan kawan.
2: Ya, jadi kita jalan sama-sama dapat kurangkan stres dan juga menguatkan hubungan sosial.
1: Okey, kalau begitu kakak
2: gambar-gambar otak tu.
1: Berhubung. Macam yang berhubung antara satu sama lain. Yeah. Memandangkan hari ini kita main pickleball. Boleh kata latihan? Kita jalan kaki ke sana.
2: Aduh.
1: Dia bilang jauh juga mulakan tuh. Dengan 20 hingga 30 menit.
2: Sampai tu 30 menit boleh sampai jalan
1: macam
2: kaki. Wih, aku takut nanti sampai sana tak dapat sudah aku main. Long lay sudah kaki.
1: Long lay sudah kaki.
2: Ya, bukan jauh pun daripada RTM pergi ke KK High School. Boleh 30 minit boleh sampai. Biarlah ada kereta pula, kita pakailah kereta.
1: Ai, bilang. Tapi mungkin lain kalilah kakak.
2: Lain kalilah.
1: Lain kalilah.
2: Kita berjalan di tempat yang betul-betul santai. Kalau ini banyak dia punya banyak kereta lagi apa semua. Aku takut limpas di restoran sana tersinggal lagi.
1: Inilah kalau jalan sama kawan. Lain dah punya pembawaan.
2: Sebab itulah kalau kita berjalan dengan kawan, baik untuk otak dan jantung.
1: Tapi itulah menyinggah. Tapi itulah pandai menyinggah. Okey, apapun kamu boleh terus komen-komen lagi. Topik ini petang, kamu pernah kah menang apa-apa pertandingan? Tak kisahlah, menyanyi kah, memasak kah, lumba lari kah,
2: pertandingan hias rumah. Kan biasanya kalau hari raya contohnya. Betul. Macam di kawasan Pimping tu lah saya tengok, kawasan Kampung Brunei itu kan. Diorang punya hiasan pakai apa ni,
1: lampu
2: waktu hari raya ataupun kemerdekaan.
1: Diorang
2: punya hiasan
1: luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Dan biasanya ada juga kampung-kampung yang masuk tiap bulan kebangsaan kan. Okey, pertandingan rumah siapa yang paling meriah dengan jalur gemilang.
2: Ya. Sama ada menggunakan botol mineral ada kan.
1: Betul.
2: Dia menggunakan bahan-bahan terbuang. Dia guna semula. Kitar semula bilang orang barang-barang tu.
1: Okey.
2: Kita ada si Wan Adin di Sepitang.
1: Apa dia bilang?
2: Dia pernah ikut pertandingan syarahan agama.
1: Okey.
2: Antara sekolah-sekolah menengah peringkat daerah Tenom. Yeay. Sempena Majlis Tilawah Al-Quran dan syukur alhamdulillah saya berjaya menjadi naib Johan. Memang gugup lah belengah berdiri berdepan dengan orang ramai. Lebih-lebih lagi saya ni jenis pendiam orangnya.
1: Okay.
2: Apapun tahniah lah kan Azian.
1: Orang pendiam ni kakak bahaya. Bila dia sudah naik di pentas, kasih keluar suara, tengok nombor dua terus.
2: Bila dia turun dari pentas, dia balik kepada watak asalnya.
1: Pendiam dan pemalu.
2: Okay. Tahniah lah. Siapa si Adin?
1: Si
2: Wan Adin.
1: Wan Adin di Sipitang. Okey, terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau dengar lagu ini. Lelaki Paling Bahagia.
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Bah. Ngamlah tu.
1: Sabah FM bagus bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.40 minit petang. Sabah FM bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, Kak Lang sama Azian. Aha. Di jam yang ketiga.
1: Baiklah, terima kasih kamu. Hari ini kan cuaca kita baik saja, Azian.
0: Betul.
1: Semangat juga lah cuci kereta kemarin. Sebab beberapa hari di Tuaran cuaca apa ni, kereta di sana, saya bawa kereta sendiri kan. Banyak betul najis burung.
0: Oh,
1: ya, sebab begitu. Ada parking di bawah-bawah pokok tu kan. Malah sempat cuci lagi.
0: Jadi sudah selesai lah najis kemarin.
1: Kalau lama kau tak cuci, dia susah mandi kasi hilang.
0: Oh, jadi sudah selesai cuci kemarin. Alhamdulillah.
1: Bila kereta sudah mandi, hati kita pun senang.
0: Betul. Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal kamu pernahkah menang mana-mana pertandingan?
1: Kau sudah ingat apa pertandinganmu tu, syarahan kah tu?
0: Syarahan, tapi saya lupa tahun bila tu. Tapi masih kecil-kecil lah kakak, macam sekolah rendah.
1: Cumilnya, cuma lah Zianti ya.
0: Kita. Tuan-tuan dan puan-puan,
1: saya juri sebagai
0: juri yang adil lagi bijaksana. Tak tahulah kakak.
1: Baiklah, kita cerita pasal ini tajuk si Muhammad Khairul Fadli. DJ bilangnya dulu.
0: Apa?
1: Pernahlah saya menang pertandingan tahun 2014 masa saya kerja kitchen.
0: Okay.
1: Wah, pertandingan hospitality fiesta antara hotel-hotel.
0: Okay.
1: Tak pernah kita fikir dapat gold medal.
0: Emas
1: ya. Masa tu sebelum saya resign daripada bidang hotel. Kenangan lah masa kerja hotel. Sekarang saya sudah tukar bidang di bahagian admin di salah sebuah company oil and gas di KK.
0: Wow, mantap.
1: Sayang lah kerja kitchen tu. Sudah begitu bilang orang lelaki kan selalunya suka kerja kitchen ni.
0: Okay, si Budi, pertandingan acara 4x200 meter peringkat rumah sukan masa sekolah menengah. Dan dapat tempat yang ketiga. Masalahnya medal hilang selepas pindah rumah.
1: Sayangnya kan. 4x200 meter. Saya pernah ikut juga ni Azian, acara larian ni. Lari berganti-ganti ni kan. Tapi macam mop hitam.
0: Menang.
1: Kalah lah bah.
0: Adakah kakak menjadi punca kekalahan lari berganti-ganti?
1: Saya rasa saya yang passing button yang ketiga. Macam tak laju selama-lama. Lembek sudah.
0: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi pertandingan yang pernah kamu ikut. Kamu komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848.
0: Kita dengar lagu ini, Faizul, Perempuan Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Juga sekah kamu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: bersama Ila Sabri, Keranamu Kekasih.
1: Ya, Keranamu saya menang. Itulah tajuk kita ni hari.
0: Oh, Keranamu saya menang.
1: Keranamu
0: sebab kau datang kasih
1: kalah.
0: Semangat.
1: Betul.
0: Kak Lang itu karena Kak Lang
1: kalah.
0: Lari berganti-ganti kalah.
1: Hitam kan.
0: Oh, tapi kan kakak yang mungkin sakit sakit hati juga lah. Yang kita sudah di depan, tapi bila mau pas button tuh jatuh.
1: Apa? Jatuh terlepas daripada tangan.
0: Alamak, ketinggalan sudah.
1: Setengah mati mengejar kawan di depan. Kawan di depan sudah speed.
0: Oke,
1: kita ada si Marsha.
0: Wow, apa dia pernah menang nih? Menang persendirian tiadalah. Oh, berkumpulan tuh ada. Masa di Felda Sahabat, istri petugas kilang di sana kakak.
1: Oke.
0: Okay. Johan Badminton.
1: Wow.
0: Bukan itu aja kakak.
1: Bola
0: Johan
1: tampar.
0: Bola tampar.
1: Wow.
0: Naib Johan Pimpong. Keseluruhan istri petugas kilang Felda lah dia bilang.
1: Wow.
0: Sekarang tiada sudah yang boleh bersukan, yang betul-betul serba boleh saja diambil.
1: Oh, yang sebab boleh jadi ambil, yang boleh main sampai 2-3 sukan lah.
0: Tapi mantap lah badminton bola. Bola boleh, bola tampar boleh, pingpong boleh.
1: Ini kalau di kawasan-kawasan macam begini di Felda ni, memang bola tampar memang antara sukan yang boleh di apa ni di join ramai-ramai. Lelaki perempuan mix double saja.
0: Kakak saya pernah juga rasanya kami menang untuk bola tampar.
1: Yang
0: itu
1: di sini
0: bukan di Felda lah.
1: Oh.
0: Masa tu saya rasa saya lepas SPM sementara mau tunggu panggilan masuk mana-mana kan?
1: Ikutlah.
0: Ikut. Dulu saya pandai main bola tampar kakak.
1: Patutlah yang baru-baru ni macam kau pun macam bersemangat.
0: Semangat
1: excited.
0: Ada bola datang.
1: Aku patah tanganku.
0: Oke, okay, macam biasa 4:30 minit petang berita Sabah FM, tajuk-tajuk utama berita petang ini.
1: Jendela fasa 2, teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah.
0: Juga isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi.
1: Baik, disunting oleh Ramhanizan Jahamin, insyaallah 4:30 akan dibacakan berita penuhnya.
0: Terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti, bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ngam Latu.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Dengar.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
2: Bah, ngamlah tu.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kita tengok, kalau tengok kepada peningkatan pendapatan laporan pelaburan kan, daripada 4.6 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, apa 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah apa, bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, apa, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat? Ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraft tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, sesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubusheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jam yang terakhir sudah Kak Lang.
2: Betul. Baiklah, di jam yang terakhir ini macam biasalah untuk anda yang sedang dalam pemanduan, sama ada pergi kerja, pulang kerja atau pergi pasar, pergi mana jelah. Semoga anda sentiasa berhati-hati dan selamat dalam pemanduan anda.
1: Okey, waktu sekarang sudah pun 5:25 minit petang.
2: Sambil-sambil tu layan Bangam lah itu. Tajuk kita hari ini, kamu pernah menangkah apa-apa pertandingan? Macam-macam sudah komen kawan-kawan kita.
1: Wow.
2: Tapi kita ada sikingkan.
1: Apa yang dia menang?
2: Semasa sekolah rendah, dia juara syarahan agama.
1: Ikwan-ikwanku.
2: Sekolah menengah, juara tarian tradisional. Sekolah-sekolah peringkat daerah Beaufort dan jadi wakil peringkat negeri.
1: Wow.
2: Hebat kau ni. Tapi semasa remaja, dia beberapa kali juara pertandingan nyanyian.
1: Sepohon kayu, daunnya rimbun.
2: Juara pertandingan nasyid peringkat negeri. Ay, Azian. Dan pedalaman sebagai solo. Wah, mesti hebat suara skinker ni.
1: Cuba lah hantar voice note. Kami mau dengar.
2: Dan yang satu, juara pertandingan memancing. Yang lain-lain sepanjang masa, itulah yang saya dapat naik. Dan juga ketiga, dan ada juga yang gagal. Tapi pokoknya dia banyak menang.
1: Itulah kakak,
2: pelbagai bidang pula tu.
1: Juara syarahan agama, menari boleh,
2: menyanyi boleh,
1: tengok solo kakak. Kalau saya dulu nasyid kakak, yang di belakang yang nak kena mikrofon saya punya.
2: Pernah juga aku sekolah pun ada juga Azian. Malu saya tengok balik gambar kami tu.
1: Apa?
2: Masa menyanyi nasyid. Iyalah, tunduk-tunduk semua begini kan, pegang tangan.
1: Iya kan kak.
2: Lepas tu saya pinjam kasut tinggi kakak saya.
1: Semualah.
2: Kakak saya cikgu di situ kan, guru di situ masa tadi sekolah. Pinjam kasutnya.
1: Kakak kan dari tadi baju ikut pertandingan menyanyi pinjam, kasut pun pinjam.
2: Dulu kan kita orang susah. Jadi kakakku ada kasut tinggi, pinjam lah. Bukan lagi aku, tapi ada kawan-kawanku yang tiga orang semua pakai kasut kakak.
1: Jubah?
2: Kasut pinjam. Tak, baju kurung kami.
1: Oh, sebab iyalah kalau dulu-dulu nasyid jubah dia mesti sama warna.
2: Iya.
1: Baru susah mau cari kan kakak.
2: Tunduk-tunduk begitu, malu-malu lagi.
1: Okay, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca, kita mau dengar lagu ini. Azrin Azhar, Pujaan Malaya, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Zirafa tidak boleh berenang.
5: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
1: Dia boleh berjalan dalam air, Ba.
5: Yeah.
1: Okey, jadi Zirafa ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini Zirafa lah perenang paling teruk di dunia
5: haiwan.
1: Okey,
5: faham.
6: Oh, baru saya tahu.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukang Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukang Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Malam tu janji dengar Azian sama Kak Lang terus kasih kawan kamu sampai jam 6 petang nanti.
1: Ya, okeylah. Ada lagi komen-komen di WhatsApp juga. Kita terus sambunglah. Takut nanti tak sempat dibacakan.
0: Betul.
1: Kita ada kawan kita si Rosnah di KK, dia bilang.
0: Okay.
1: Dia pernah menang pertandingan memancing. Wow, perempuan Zian.
0: Okay.
1: Jarang-jarang loh. Biasa laki-laki kan. Tapi dia ni semasa saya ikut suami dan kawan-kawan satu pertandingan memancing di kampung. Sebenarnya saya ikut bilangnya bukan momen menang, sekadar suka-suka mencuba nasib. Dengan dari awal saya memancing hampir berjam-jam, satu ekor pun tak naik. Dia macam mau mengalah sudah dia bilangnya. Tapi tiba-tiba bilangnya juarannya bergegar.
0: Macam kena tarik tu kakak.
1: Bila ditimbang rupanya ikan saya yang paling berat dalam pertandingan, jadi secara langsung dia menang. Tahniahlah Rosna.
0: Wow.
1: Kenapa lah agaknya dia?
0: Apa tu kakak istilahnya? Kumpau. Hampir kumpau. Tapi tengok juara.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, si Jeffrey di Sandakan, dia bilang saya pernah menang pertandingan karaoke masa sambutan hari keluarga di kampung.
1: Hari keluarga ya?
0: Saya ni memang suka menyanyi tapi jarang berani menyanyi depan orang.
1: Alahai.
0: Kawan-kawan paksa saya masuk pertandingan sebab dorang selalu dengar saya nyanyi masa lepak lah, dia bilang. Jadi hari pertandingan tu memang ramai peserta dan kebanyakannya memang padu. Masa nama saya dipanggil, kaki saya rasa macam tidak mau berjalan naik di pentas.
1: Bila diumumkan menang lah.
0: Itu yang masa mula-mula menyanyi kakak. Saya tarik nafas dan nyanyi je lagu yang memang saya biasa bawa. Lepas habis nyanyi terus turun duduk sama kawan-kawan sebab ingat memang tiada harapan. Rupa-rupanya kakak juara kakak.
1: Juara kali ini Jeffrey.
0: Oi, macam dia nak sangka aku kah yang menang.
1: Satu lagi Azian, si Linda di Tawau, dia ikut pertandingan memasak. Untuk satu pertandingan di kampung lah dia bilang. Dia masak masakan tradisional.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Ngam lah tu.
1: Bersama dengan Sheila Amzah punya pernah punya aku.
2: Pernah punya, aku ini hadiah. Tambah lah, Ma.
1: Bolehlah. Kan. Okey, ini pusingan yang terakhir untuk Bah Ngam Latu sebab kami akan menyelesaikan tugasan kami tepat pukul 6 petang. Baiklah. Ada komen lagi?
2: Ada.
1: Di WhatsApp.
2: Di WhatsApp kita ada Sirina dari KK juga. Dia ikut pertandingan hias meja. Hias meja? Sempena dengan hari keluarga di tempat kerja.
1: Dia buat kakak mejanya sampai menang tu?
2: Itulah. Masa tu kan bilangnya setiap bahagian kena hias meja masing-masing ikut tema yang sudah ditetapkan lah. Mula-mula tu bilangnya buat biasa-biasa saja. Tapi kawan satu pejabat tiba-tiba jadi lebih semangat bilangnya. Macam-macam diorang letak sediaan bunga lah, kain lah. Dia bilang macam-macam. Hampir bekerjasama kami tu dia bilangnya akhirnya menang dorang Zian.
1: Mantap
2: pada kumpulan diorang lah. Gembira oh. Jadi bilangnya sampai sekarang kalau ada sambutan di pejabat, kawan-kawan suruh saya jadi ketua bahagian hias meja.
1: Memang kreatif kakak. Okey, lagi si Rosli dari Sandakan, dia bilang saya pernah menang pertandingan bowling yang dianjurkan di tempat kerja. Sebenarnya saya bukanlah pemain bowling yang hebat. Saya masuk pun sebab kawan-kawan bawa, dia bilang. Pertandingan tu sekadar untuk suka-suka aja. Masa pusingan pertama, dia apa ini yang jatuh tu memang biasa-biasa aja. Ada yang masuk di longkang, memang kawan-kawan dia kasih ketawa lah. Tapi entah macam mana, bila masuk yang pusingan terakhir, tiba-tiba ada campin kakak. Dia dapat rentak yang bagus.
2: Bayangkan, dia bukan dia punya sukan, tapi dia boleh menang.
1: Kan?
2: Kalau kami confirm lah.
1: Jadi dia berjaya jatuhkan semua pin. Dia pun terkejut kakak. Lepas tu diumumkan menang lagi.
2: Satu lagi last, kita ada si Faizal di Lahadatuk. Dia menang pertandingan memasak.
1: Memasak?
2: Pertandingan memasak Azian. Di kampung dia lah, dia bilang. Tapi tak sangka lah itu rezeki dia kan Azian. Mungkin dia pun ada kepakaran memasak. Bukan kan, senang kakak tu Azian? Memasak tu.
1: Oh, si Nurul ada juga di Keningau. Dia bilang pertandingan karaoke.
2: Di syarikat dia.
1: Ada lagi ni kakak, sama juga macam tadi tu yang menghias ruang pejabat.
2: Si Johan,
1: mantap kawan-kawan.
2: Dia pertandingan menghias ruang pejabat sempena dengan hari kebangsaan. Ngamlah tu. Ini si Aisyah pun di Beaufort menang pertandingan jualan terbaik. Jualan terbaik. Ni dia punya tempat kerja Azian. Mungkin diorang ni syarikat jualan. Mungkin siapa yang jualan terbaik
1: ataupun apa dapat jualan tertinggi kakak. KPI.
2: Iyalah ni si Aisyah ni, dia bilang dia capai jualan paling tinggi dalam tempoh sebulan.
1: Mantap. Okey, itu antara komen kawan-kawan kita di WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak berkongsi cerita macam yang wow, satu inspirasi juga kakak. Sebab dia bilang tak pandai main bowling, tiba-tiba juara.
2: Itulah mungkin dorang main paling sampai 6 game kali. Game pertama, game kedua tu kelongkang-kelongkang. Tapi sekalinya game keempat sampai ke-6 tu strike semua.
1: Macam dah champion sudah. Begini rupanya pegang ni bola. Begini rupanya nak menang.
2: Bergegar orang sebelah tengok kalau kau main balik-balik strike. Macam mana
1: ya. Mengalahlah kami. Okey, apapun selesai tugasan kami untuk hari ini. Lepas ni simfoni tetap di hati. Macam biasa 6 petang sampailah 9 malam.
2: Baiklah, kami mengundur diri. Kita jumpa lagi
1: jangan
2: besok.
1: Jangan lupa pickleball. Kita jam 7 malam.
2: 7 hingga 9 malam. Itulah cara untuk kita apa bilang orang tadi? Disarankan dengan kawan-kawan kan?
1: Beriada
2: dengan kawan-kawan.
1: Bersama kawan-kawan. Baiklah, kami tinggalkan kamu dengan lagu ini. Faizal Tahir, Cuba Sabah FM.
2: Bagus,
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan terus tunggu simfoni tetap di hati. Okey, terima kasih Kak Lang dan Azian yang dalam sebentar tadi dalam segmen Bahngam lah itu janji dengan seminggu tak bersama kan kelu-kelu lidah nak berkata. Okey, baik, hari ini hari Isnin 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijri, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Jadi anda, apa cerita anda petang ni? Banyak cerita dibualkan dalam kereta kan. Moga apa saja ceritanya, baik atau tidak, moga kita sentiasa dilindungi dan dipermudahkan apa saja urusan kita. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar setia Sabah FM yang sangat saya hormati dan saya kasihi, yang sedang pulang menuju ke rumah masing-masing, pulang dari kerja, bilang orang kita, tenang-tenang dalam kereta sambil dengar radio, sambil dengar sekilas renungan nih. Jangan lupa salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir sama Allah Ta'ala banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesabaran, ketenangan dalam hati kita, dan sentiasa melihat apapun yang Allah berikan, yang Allah timpakan dalam kehidupan kita ini, sebenarnya sahabat semua itu baik di sisi Allah dan pasti baik juga untuk kita insyaAllah. Sahabat yang mulia, mari kita semak pesan Syekh Ibnu Athaillah. Kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, jangan sampai tertundanya kurniaan Allah kepadamu setelah kita mengulang-ulang doa, membuat kita putus asa, karena dia menjamin pengkabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihan kita, pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Mari kita pelahan-pelahan, bilang orang kita, pelan-pelan kita semak kalimah hikmah ini dengan satu persatu. Kata Syekh, ya, jangan sampai kurniaan Allah itu tertunda sama kita disebabkan apa? Kita sudah mengulang-ulang berdoa. Allah Ustaz, siang malam kami ini berdoa sudah sama Allah, minta itu, minta ini, tapi bilang orang apa? Belum kunjung tiba lagi. Akhirnya karena terlalu banyak berdoa tapi belum mendapatkan apa yang kita doakan itu, yang kita hajatkan itu, maka timbul putus asa dalam diri kita. Kata Syekh, jangan putus asa. Putus asa kita itu sahabat akan membuatkan tertundanya kurniaan Allah kepada kita. Kenapa Syekh berpesan begini? Sebab Syekh mau mengingatkan sama kita nih sahabat, kerja kita doa minta sama Allah, dan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan itu akan memberikan kepada kita sesuai menurut pilihan Allah untuk kita, bukan apa yang kita rasa sesuai untuk kita. Jadi kerja kita nih sahabat yang mulia, doa sama Allah, mintalah, mintalah, ud'uni astajib lakum kata Allah, mintalah aku akan kabulkan kata Allah. Tapi dalam masa yang sama nih sahabat, jangan pernah putus asa. Keputusasaan kita itulah nanti akan membuatkan Allah menunda kurniaannya sama kita. Allah memeninguk benih, siapa di antara kita yang sabar dalam memohon? Kan Allah sebut dalam ayat yang lain, wasta'inu bisabri wassalah. Allah bilang apa? Mohonlah kepada Allah, mintalah dengan sabar dan bersolat. Maksudnya apa? Ta'abud ilallah, hambakan diri kita kepada Allah. Orang yang sabar dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala, itulah nanti doanya akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Tapi cara Allah menjawab doa ini sahabat, banyak jenis kata ulama. Ada ketikanya Allah menjawab doa kita atau mengkabulkan doa kita bukan seperti apa yang kita minta, tapi Allah mengasihi sama kita lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi kita pikir, ala Ustaz, doaku belum terkabul nih, aku mau naik pangkat bani Ustaz. Lama betul sudah aku di perjawatan jawatan ini, jadi aku sudah bekerja keras berharap supaya dapat naik pangkat. Tahu-tahunya doa-doa sama Allah tidak juga naik pangkat. Tapi sebetulnya Allah sudah jawab doa kita, Allah sudah bagi apa yang kita minta, bahkan Allah memberi sama kita lebih dari apa yang kita minta. Apa yang kita dapat sahabat? Mungkin Allah tidak kasih kita naik pangkat, tapi Allah utuskan istri yang soleha, yang taat, mencintai, mengasihi kita. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, bijak-bijak, pandai-pandai, bilang orang. sekolah pun bagus, keputusan bagus, akhlaknya bagus. Dan kemudian Allah hadiahkan sahabat-sahabat yang baik mengelilingi kita, yang selalu mendampingi kita susah dan senang. Bayangkan sahabat yang mulia, pemberian Allah yang Allah bagi sama kita yang kita tidak perasan ini jauh lebih baik dari sekadar naik pangkat. Mungkin kalau Allah naikkan kita pangkat, nah macam-macam lagi ujian yang Allah bagi sama kita. Jadi yakinlah, minta sama Allah, Allah akan memberi, mengkabulkan doa kita sesuai dengan pilihan Allah, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, jangan putus asa kita doa. Doa siang malam, doa minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab Allah Ta'ala itu. Mudah-mudahan hidup kita semakin barakah dan Allah Ta'ala memberi kepada kita jauh lebih baik daripada apa yang kita minta, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Simfoni.
1: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengubati hati yang telah terluka.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Az-Zumar bermula ayat 42.

0: सभा FM
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang mempunyai niat untuk mengenakan, memerangkap ataupun menyusahkan orang lain, tetapi akhirnya diri sendiri yang menerima akibatnya. Ha, kan? Dia rancang untuk kenakan seseorang ni, tapi akhirnya dia yang terima akibatnya. Contohnya, kalau kita cuba membuka aib orang lain, tetapi akhirnya aib sendiri pula yang terbongkar. Kita cuba menjatuhkan seseorang, tetapi orang sekeliling pula mula melihat sikap dan perangai kita sendiri. Dan atau tidak, atau kalau tidak pun, kita cuba buat orang lain malu, kan? Tetapi akhirnya kita yang dipandang serong. Jadi lebih baik apa? Diam, kan? Okey, jadi lebih baik kita jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, fikirkan kesannya sebelum kita bertindak. Jangan sampai niat kita untuk mengenakan orang lain akhirnya makan diri sendiri. Ibarat peribahasa ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, untuk apa Aisyah? Baik, pada anda, rakan-rakan pendengar Sabah FM, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang setakat ini? Kan, bendera jalur gemilang dan bendera Sabah. Jika belum, mari kita sama-sama kibarkan di rumah, di pejabat ataupun di premis. Dan Ella baru saja beli kemarin, insyaAllah esok Ella nak pasang. Apa kata kita sama-sama pasang, kan? Orang kata itulah nampaknya semangat patriotisme yang perlu ada dalam jiwa kita. Kuat smart, kuat smart. Okay. Biar kecil bendera tapi besar rasa cinta kita kepada negara kita. Ha, okay. Baik, untuk anda, ini ramalan cuaca pada sebelah malam ini bagi negeri Sabah, iaitu hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di sebelah pendalaman pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tiada hujan di Sandakan. Bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus saja aplikasi My Cuaca. Senang saja. Baik, kepada anda terus saja kita layan lagu ini, Takkan Hilang, Sabah FM, Bagus Bah. Jangan

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
4: bah. Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella hinggalah ke waktu ini, 8.05 minit malam. Sekejap saja masa berlalu kan, daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik, usah kibar bendera uzur. Kalau anda dapat perhatikan, ada bendera yang uzur ataupun bendera yang sudah koyak dan dikibarkan. Bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur. Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi hormatilah bendera Jalur Gemilang kita dan juga bendera negeri Sabah, dan pastikan bendera tersebut dipasang dan dikibarkan dengan betul dan bukan main pasang saja kan. Ada cara-caranya untuk memasang bendera tersebut, dan cara menghormati bendera pula, jangan menghina bendera seperti kita memijak, meludah, mengoyak-ngoyak, gunting, menconteng dan sebagainya. Jangan. Dan jangan dipasang terbalik, bawah atas, kiri kanan. Dan kita dapat perhatikan bendera itu jika tidak betul ditegur kan. Jangan pula dijadikan sebagai alas meja. Ingat, kain lap ataupun alas tempat duduk dan sebagainya. Penggunaan bendera untuk dibuat pakaian juga perlu dielakkan. Baik, untuk anda, kita terus layan lagu ini. 1, 2, 3 Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.13 minit malam. Tak mengapa, kecewa itu manusiawi. Cuma jangan biarkan kecewa membuat kita berhenti melangkah. Sudah kecewa, ndak apalah, ndak payahlah. Malas sudahku, kan? Jadi ambil masa untuk tenangkan hati, belajar daripada apa yang berlaku, kemudian bangun semula, bangun, kan? Sebab kadang-kadang apa yang kita sangka sebagai kekecewaan itu, sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih indah kepada kita, kan? Jadi jangan terlalu membawa rasa kekecewaan tu berlarutan sampai nak mau makan lah, nak mau tidur lah, biar nak mau semua pun nak mau tutup pintu. Okey, baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kata Emma, Emma dari Beaufort katanya cerah, cerah, dia kata cerah malamnya, kan. Okey, dia kata cerah sampai ke malam, panas siang di siang hari. Okey, baik, terima kasih. Dan pada anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun apa saja cerita anda, kan, cerita yang indah-indah saja, ke nombor 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzolo tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya Tujuh Jekyll.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya
3: dan jangan lupa pasang signal.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Kemana tak tahu, kiri kanan. Okey, baik. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih ada juga terdapat ibu bapa yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan anak mereka memakai topi keledar. Jadi tindakan ini mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan serius, terutamanya sekira berlakunya kemalangan. Walaupun jarak antara perjalanan ke sekolah dan rumah itu dekat, tetapi risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas. Gunakan topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan dan jadikan pemakaian topi keledar ini sebagai amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal menuju ke tempat yang dekat saja daripada rumah. Kena pakai. Tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dan kita ingat bahawa anak ini tidak boleh diganti. Nah, tanpa topi keledar, tanpa pengawasan dan tidak selamat. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini. Layan Sabah FM, bagus buah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 10 Ogos 2026. Ingat kata-kata hari ini, bagai menjerat burung, terjerat kaki sendiri. Dan jangan terlalu gairah memasang perangkap orang lain, sebab suatu hari nanti perangkap yang sama juga akan memerangkap kita. Dan orang tua-tua ada berpesan, dengar ni, hidup ini bukan tentang siapa yang kita boleh jatuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan moga kata-kata hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

Sebentar lagi Utama 9 malam. Baguslah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Melayu kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom Afrina temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa, Afrina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sapa FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Uy, punya siok. Uy bro,
6: apa tuh?
5: Pernah pegang salji ga? Punya siok dorang di sana.
6: Saya kan tidak pernah pergi luar negara. Paling-paling pun pegang pasir.
5: Wah, perang pasir lah.
6: Ah, pasir di beach tuh.
5: If, kau pernah pergi tinggal salji, pegang salji ga?
2: Pernah, bah. Dalam mimpi saja.
6: Allah, ingatkan betul.
4: Kenapa kau non pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
2: Begini bang, 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Pernah tinggal salji.
6: Tidak pernah.
2: Tidak pernah tinggal salji.
5: Tinggal salji di depan lah, di YouTube pernah lah.
2: Itu memanglah semua orang pun
6: ya,
2: pernah.
6: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia,
2: iya.
6: Kan?
2: Iya. Bagaimana lah kalau kita pergi sana, berarti yang betul-betul.
6: Ponsel kah?
5: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
6: Itu lain.
5: Itu lain. Kasih hancur dia.
6: Tapi bila saya tengok itu salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
5: Kan?
6: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
5: Itu kau rasa lah kan?
6: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
5: Aduh.
6: Jadi on?
5: On lah.
2: Huh? Ujung tahun.
5: England, oh, England. London kan? London lah.
6: London.
5: Okay.
6: Jom.
1: Oh, baru saya tahu.

Okey, suka untuk Hafrina ingatkan cara untuk minta lagu. Hafrina mau dengar lagu ini? Iya, boleh, boleh ditunaikan. Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 0194904848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Afrina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afrina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka. Baru dong tahulah kalau di WhatsApp, diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Hafrina aja yang tahu. Okey, tapi Hafrina tidak ada masa tahu. Kalau Hafrina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Hafrina tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Bagus Bang.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM,
3: bagus ba.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jaiwira Smile, Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Buat anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, ini kita sudah masuk di jam yang kedua untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, kepada anda semua, jangan lupa sebagai menunjukkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara, kibarkan jalur gemilang. Okey, kalau mau kibarkan bendera apa sahaja, pastikan anda tidak melanggar peraturan lah. Seperti orang bilang salah terbalik pasang ke, pemasangan yang tidak betul dan menggunakan bendera yang salah. Okey, kita perlu juga, kalau ada beberapa jenis bendera, ada jenis bendera yang besar tu yang biasa kita nampak di tiang-tiang semua tu, tapi ada juga jenis fishtail yang memanjang tu, itu kita kena pastikan bintangnya di atas, bulannya di bawah, barulah jalur merah dan putihnya. Okey, dan juga perlu tahu, kalau orang tanya tema rasmi kita untuk Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kalau kena tanya kenapa kena pilih tema tu, pasal tema itu sebenarnya menekankan kiranya macam komitmen kerajaan dalam membina negara yang macam maju, inklusif dan harmoni, supaya orang bilang kemakmuran tu dapat dirasai secara adil oleh kita semua rakyat Malaysia. Dan lagu rasmi dia tu lagu daripada Faizal Tahir tau, lagu Aku Berjanji yang selalu Sabah FM ada mainkan setiap kali selepas berita, itulah lagunya. Dan juga kalau mau tahu lebih lanjut lagi mengenai kempen sepanjang bulan kebangsaan ni, sebenarnya banyak tahu kempen, salah satunya itu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ini menggalakkan kita semualah untuk memasang ataupun mengibarkan bendera di premis perumahan ataupun perniagaan, dan di kawasan pejabat pun boleh juga. Dan satu lagi, Kemp Gembara Merdeka Jalur Gemilang, ini melibatkan konvoi kenderaan yang menjelajah ke seluruh pelosok negara untuk mengedarkan bendera dan juga mendekati komuniti. Sebenarnya banyak lagi acara. Dan untuk sambutan Hari Malaysia, kalau ikut sistem penggiliran rasmi, Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada 16 September pada hari Rabu nanti, pada bulan 9. Dan kiranya acara kemuncak tersebut akan diadakan secara gilang gemilang lah, di Kuching dekat BCCK. Jadi kalau orang bilang, kalau ada kebetulan ada masa, orang bilang dapat cuti panjang, kalau mau tengok orang bilang sambutan Hari Malaysia tu, pergilah. Tapi kalau sambutan bulan kebangsaan, saya rasa di setiap negeri ada buat, jadi pergi lah. Macam Hafina tahun lalu ada pergi, sempat pergi, disebabkan juga kebetulan waktu tu bekerja kan. Kalau yang belum pernah pergi tengok sambutan bulan kebangsaan, pergilah jika ada peluang. Okey, balik kepada semua, teruskan bersama, terus hantarkan lagi permintaan lagu anda di Facebook dan juga WhatsApp kami 0199-0488. Varian lebih lagu lebih santai, dengarkan terus. Ini dia lagu daripada Ruth Sahanaya, Keliru.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Fandi Nazira dengan lagu Cinta Antara Benua. Okey, tadi Hafrina dah cakap pasal pemasangan bendera kan. Mungkin tidak lengkap. Mungkin ada yang juga bertanya, Hafrina, saya ada bendera jenis ni, macam mana mau pasang? Okey, kalau satu tiang sahaja yang ada dekat rumah kamu tu, jalur gemilang sahajalah, yang mana pasang bendera pada tiang yang condong ke arah jalan raya utama. Lepas tu kalau ada dua tiang, iaitu bolehlah kita pasang jalur gemilang ataupun bendera negeri. Dan kalau kita lihat dari arah hadapan, akhirnya macam orang yang tengok, jalur gemilang ni mesti diletakkan di sebelah kiri, manakala bendera negeri di sebelah kanan. Okey, jangan ikut pula macam kiri saya. Bukan, ini adalah merupakan atau mengikut pandangan orang untuk tengok di kedudukan bendera tu. Okey, jadi kalau jalur gemilang tu mesti di sebelah kiri, kalau bendera negeri sebelah kanan. Kalau ada tiga tiang, okey, ini boleh juga. Ini bagi syarikat-syarikat lah selalunya, yang mana boleh letakkan jalur gemilang berada di tengah-tengah, bendera negeri di sebelah kiri, dan bendera syarikat ataupun institusi di sebelah kanan. Ini daripada pandangan orang lah, pandangan luar bangunan, bukan yang kita punya pandangan, tapi daripada luar bangunan. Okey, dan kalau ikut mesti ada juga larangan. Tapi kadang-kadang tidak tahulah kan, mungkin tersilap pandang ataupun terlepas pandang kah, kan? Tapi kita perlu elakkan lah, sebab sekarang ni semuanya info di hujung jari. Cara pemasangan bendera yang betul pun ada dikongsikan. Jadi dilarang sama sekali salah, dan dilarang sama sekali memasang bendera terbalik. Lepas tu bendera banner atau pembanting yang bersambung menggantung bendera kecil berbentuk segitiga yang bersambung-sambung dalam kedudukan menegak. Okey, bendera jenis banting hanya boleh digantung secara melintang. Okey, lepas tu menggunakan bendera yang rosak, yang sudah koyak, pudar, pudar warna dia tu kotor atau lusuh, dan menyentuh tanah. Pastikan kain bendera tidak meleret atau menyentuh lantai atau tanah ketika dipasang pada tiang. Okey. Banyak sebenarnya cara untuk pemasangan bendera yang betul dan yang salah ni. Kalau boleh dapatkan info dulu sebelum kamu pasang, sebab sekarang ni kita ada kempen untuk satu rumah satu jalur gemilang kan. Jadi sebelum kita buat pasangan tu, kita pastikan kita memasangnya dengan betul. Kalau kamu rasa ada jiran kamu yang tersalah pasang, boleh kongsikan infonya. Oh, salah ini, salah cara pasangnya. Okey, kita tegur sama tegur lah, janganlah sampai gaduh-gaduh. Tegur biasa saja. Oh, salah ni lah. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tempat pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi kita dengarkan ini lagu daripada Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka. Itu perlu juga dipikirkannya.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentangkan esok. Beliau berkata Jabatan Penerangan, Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan Bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan di bentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Dan untuk kita selalunya, kita fokus back to basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di Bandar Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinian. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan dalam pertemuan bersama UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Jorge 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jangan paksa rindu. Janganlah paksa-paksa orang untuk rindu kita. Kalau dia mau rindu, pandailah dia tuh rindu. Pandailah dia masuk pergi mimpi kita. Gitu, Frida. Pandaikah rindu tapi masuk mimpi. Kalau saya kan, kalau saya rindu, saya tidak akan masuk mimpi itu. Dia macam lain-lain tau. Dia punya mimpi yang macam jatuh daripada bangunan, jatuh daripada katil. Okay. Tapi itulah orang belakang. Kalau bercinta ni semuanya manis sejak. Okay. Tapi jangan memaksa orang belakang. Kalau orang tidak suka kita, orang tidak boleh rindu kita, jangan paksa orang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan ramalan kepentingan untuk diri kita sendiri. Biar semuanya hadir ataupun datang dengan secara ikhlas, barulah okay, barulah bertahan suatu hubungan tu. Dia mesti ikhlas daripada hati seorang itu. Kalau dia mau rindu, rindu. Mungkin dia tidak, bukan sebab disebabkan dia tidak mau rindu, tapi disebabkan mungkin dia sibuk, dia tengah kerja kan. Dia kanlah kerja rindu sejak. Nanti semua pun dia type dekat komputer dia tu rindu, rindu, rindu, rindu. Okay. Baiklah, kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kita sudah berada di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai bersama dengan Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan semua lagu yang Hafrina mainkan ni, Hafrina cuba tunaikan untuk anda semua, permintaan daripada rakan kita di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, kita dengarkan terus India lagu tadi, Jangan Paksa Rindu. Sekarang ini, Ingatku Dalam Doamu. Daripada aku Blasting, teruskan bersama varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bagus bah, Sabah FM.

Lagu daripada kumpulan Menara Sayang. Okey sayang, malam ni macam semua lagu yang macam cinta, lepas tu putus cinta, lepas tu baru bertemu cinta baru. Bagi kamu semua bercintakan semua ni. Okey, tapi apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang bahagia selalu dengan pasangan anda, dengan pilihan anda yang masih lagi cuba-cuba untuk merapati seorang itu. Pastikan hati anda betul-betul sudah pasti itulah orangnya. Sebab kita tidak mau menjaga jodoh orang lain dan kita tidak mau bilang macam membuang masa diri kita sendiri dan juga orang lain. Okey, banyak hati perlu dijaga. Ayat. Okey. Baiklah kepada anda semua, Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari berapa, hari Rabu nanti untuk Varia. Jadi jangan sedih-sedih, Afrin kembali sudah 2 minggu tidak bersiaran kan. Okey, jadi Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Rabu. Esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Varia lebih lagu lebih santai. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sama ada di rumah anda, di kenderaan anda. Kalau di kenderaan tu hati-hati, jangan sampai menutup pandangan anda sendiri dan juga pandangan pemandu lain. Dan kalau yang sudah aku kibarkan jalur gemilang tu ataupun bendera negeri, pastikan tukar kepada yang baru jika sudah rosak atau kotor ataupun koyak. Okay, kita jumpa lagi. Selamat beristirahat, selamat bekerja bagi yang bekerja, dan selamat terbang dalam perjalanan balik bagi anda yang baru sejak habis shiftnya. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nana Rio dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Puruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Di samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Yang kita mahukan di pengakhirannya adalah syurganya Allah. Namun perjalanan hidup kita berbeza-beza. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak yang agak rancak yang saya akan berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Nun Alip Zai Alif, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Crystal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu. Terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat dia nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johar, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas. Dan Tari Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda. Luncur sampai pagi katanya. Dene Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zuraini, salam dari Temerloh. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusuf Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokhtar Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih, Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Hussein, Jazmizi Abdullah, hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Hasrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Ini anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan National FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, bidadari dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng berhantu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia Haji, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok National FM? Mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok? Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live National FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya? Boleh tahanlah manisnya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.05 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam pam pam. Kasih horn, kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.06 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dia kata mereka, Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rozilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jumain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pain Burger, 7E Baling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halima Ahmad, Hazliza Bahar, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black Ant, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, Pilot Darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasional Gabur Hantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan pelbagai rentak sehingga jam 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Kavita Alkayanik, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Niga menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Zira Fira melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Latih, kita ada Kamal, Zu'umi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Shang, sejuga hadir Muhammad Asyari, Rohani, Manja 0914, Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zulza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajah, Dribble Lori TPC, Pam Pam Pam, Lee Zek, Zaja Afan, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aiz Zamani, Haziq Hadiro yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. The E Official, Tiger Aino, Sireh memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada insyaAllah. Jajah 83 sehari. Pemburu pos logistik hadir. Adi Puntian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda, kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katian menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak bererti hujan. Terus dengar Nasional Kia Berhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zoom.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

UG14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan menerusi lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan, kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah eh. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang, termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijangka sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shahniza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amraza, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: kasih.
1: Lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun nak solat tahajud, nak buat lakukan ibadah-ibadah sunat, selamat beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas, katanya ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan, dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se Malaysia, Lee Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yong Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Aini 67, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati, mantap. Kela Hasli dari Brunei, Ban SB masuk pam-pam-pam satu kali, Abang-Abang Lori. Kasut dah buruk juga, katanya nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfaf Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam, Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata, kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lontaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Search dengan Isabella. 3.28 minit pagi. Dan semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga untuk mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Itu geng-geng berhantu. Wei, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab keluaran dalam negara kasar KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dan ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga puan-puan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan. Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, kita sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Hati Azuriati, Haris Azman, Normala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harits, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Semandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wak Kapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Betul. Terus Lida Kemas Kedai sambil layan GBH dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Juga ada Bunda Liz juga turut bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Cha Pudin Burger Station,
Burger juga. Mantap abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang-lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: aku harus menuyak ke papaku.
1: Berapa lama?
0: Gak pasti. Kau masih menunggu aku.
1: Heh, gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas, ngerti? Ngomong sama tangan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, ya, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran. Dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah. Masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu belanya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling, apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: صباح FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bagus, Pak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Segar Sabah FM kembali untuk edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq.
3: Ya, seperti biasa kami akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Seawal pukul 6 ni 30 minit terawal ni kan, okay. Seperti biasa kita kongsikan bagaimana ramalan cuaca dan juga info trafik untuk anda. Sebenarnya info trafik ini kita kongsikan sehingga pukul 8.
2: Betul.
3: Ya, masa-masa kemuncak tu kan.
2: Waktu-waktu beginilah orang bilang jamnya itu masih lagi berlaku. Sekarang ni pun memang mulai sudah. Yeah. Sepantar anak sekolah. Jadi lepas ni lah kita kongsikan untuk jam yang pertama ni macam mana keadaan cuaca dan juga trafik. Jadi kita terus akan hiburkan anda juga dengan lagu-lagu yang terkini dan juga hit.
3: Ya, yeah, seperti ini. Kita ini mulakan Segar dengan lagu I Want You to Love Me.
2: Nyanyian Alif Sattar Sabah FM.
3: Bagus banget. Setia

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di Sabah. Kalau 2-3 hari ini macam kemarau, panas, sudah kan?
2: Ya, berjerebu juga. Jadi itulah kan, banyak kan minum air, masak lah kan. Jadi kesihatan tu. Kadang kalau cuaca begini kan, Wen, boleh sakit tekak tu.
1: Oi, kita ni mesti jaga ni, penting kita ni. Susah kita kerja. Mau bekerja, jual suara.
2: Jual lah. Baik, sebelum pagi ni kita fokus-khususkan dulu di Sabah. Ramalan cuacanya di Tawau ni kan, hujan di beberapa tempat. Berangin pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala ke kawasan pedalaman dan Sandakan tiada hujan sebelum pagi ini.
1: Okey, petangnya pula diramalkan kalau di Tawau dan Sandakan ribu petir di beberapa tempat, pedalaman hujan di beberapa tempat, berangin di pantai barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
2: Okey, itu sebelah petang, jadi bolehlah rancang aktiviti bersukan kan. Okey, sebelah malam pula hujan di beberapa tempat di kawasan Tawau, manakala untuk pedalaman pantai barat Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan berangin dan Sandakan malam ini tidak hujan. Ramalan cuaca beginilah kan.
1: Kawasan kita di pantai barat ni pagi, petang, malam berangin. Berangin tu tidak semestinya orang bilang macam ada sejuk-sejuk. Bahang ni tu oi, boleh tahan.
2: Macam semalam pukul 7, pukul 8 panas, sebab petang tu agak panas juga. Betul. Dan berjerebu.
1: Okey, jadi nanti kita kongsikanlah macam mana pula dari segi keadaan jerebu dan juga sinaran UV yang ada juga dikeluarkan nambarannya oleh Met Malaysia nantilah dari masa ke masa macam mana. Jadi untuk ramalan tu boleh kamu semak di laman sesawang met.gov.my.
2: Ya, anda juga boleh menonton aplikasi My Cuaca secara percuma. Info trafik akan menyusul selepas ini. Kita akan berhibur dalam lagu-lagu dalam Segar Sabah FM.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita tinjau info trafik untuk anda hari ini. Kita bermula di Jalan Pengelola Lokawi menuju ke persimpangan untuk ke Jalan Meruntum pagi ini. Lebih kurang masa pemanduan anda 3 hingga ke 5 minit. Dan kita pergi pula ke Jalan Meruntum menuju ke Putatan pagi ini. 14 hingga ke 18 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Penampang sehingga ke pusingan bulatan Siga dahulu tu, 6 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan seterusnya, Jalan Penampang Tambunan pagi ini menuju ke Penampang 4 minit. Hati-hati dalam pemanduan ketika ini. Dan kita beralih pula, kita tinjau untuk kawasan Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 3 hingga ke 8 minit. Dan persimpangan 4 menuju ke Jalan Lintas lebih kurang 4 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan untuk jalan menuju ke KK High School, Jalan Bunga Raya menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 4 hingga ke 8 minit juga masa pemanduan anda. Dan Jalan Sembulan pagi ini menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 2 minit diperlukan, setakat 6.20 minit pagi. Dan dikongsikan juga untuk anda, jalan bertikai UMS sehingga ke Taman Abdul Klika terus menerus sehingga ke pusingan bulatan berdekatan dengan Masjid Bendaraya Kota Kinabalu, Jalan Tun Fat Stephen lebih kurang 6 hingga ke 15 minit diperlukan ketika ini. Dan kita tinjau pula untuk Jalan Tuaran yang menuju ke Kompleks Sukan Likas lebih kurang 5 minit diperlukan untuk yang anda memandu menuju ke Kota Kinabalu dan juga ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Dan Jalan Bantayan Minintot menuju ke Kota Kinabalu 37 hingga ke 40 minit masa pemanduan. Jika anda perlu cepat untuk sampai ke destinasi, anda kena cari jalan alternatif lain yang menggunakan Jalan Bantayan Minintot menuju ke Kota Kinabalu ketika ini, mengambil masa hampir sejam masa pemanduan anda. Dan seterusnya, kita tinjau pula untuk Jalan Toran Bypass ini, hotspot setiap hari dikongsikan kepada anda, masih okey lagi 5 minit ketika ini, 6.21 minit pagi. Dan yang terakhir dikongsikan untuk anda untuk Jalan Tuaran, Jalan Burungis menuju ke Hospital Tuaran lebih kurang masa pemanduan anda 18 hingga ke 20 minit. Dan sekali lagi yang terakhir, Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah lebih kurang 24 hingga ke 30 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu ketika ini. Kalau anda tersekat dalam kesesakan lalu lintas dan perlu cepat sampai ke destinasi, anda cari jalan alternatif lain. Okey, terima kasih mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0.

Kerajaan Persekutuan komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadhil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat. Beliau berucap pada Majlis APC 2026 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq sampai 10 pagi yang dalam pemanduan berhati-hati. Ada sudah yang terperangkap dalam kesesakan tu kan?
2: Ya, betul lah.
1: Nanti kita kongsikanlah macam mana keadaan trafik pada jam yang kedua nanti.
2: Ya, apapun seperti biasa kita kongsikan kata-kata semangat, mutiara kata kan? Yang kata-kata untuk muhasabah diri kita setiap hari kan? Pastinya bila bekerja yang tiada henti ni kan?
1: Okay.
2: Sampai yang ada satu ketika kan macam malas betul, berat betul badan untuk kerja. Kan, okay. Emosi pun terganggu kan. Inilah tujuan kita. Setiap hari kita kongsikan sesuatu untuk anda sebagai suntikan semangat.
1: Okey. Jadi yang kita kongsikan, rintangan ialah apa yang anda nampak bila anda alihkan pandangan daripada matlamat anda.
2: Ya, ini secara ringkasnya fokus anda terganggu.
1: Okey.
2: Jadi fokus anda utama tu bila anda sudah mula penat tu terganggu, itulah rintangan di sana. Mula sudah membebani diri itu.
1: Betul. Gara-gara macam teralih sedikit fokusnya. Nah, jadi masalah sudah. Susah sudah mau balik ke jalan di depan tu. Begitu ah.
2: Semua orang pasti mengalaminya. Pasti setiap orang mempunyai matlamat kan.
1: Yeah.
2: Tapi ada ketika tu teralih sekejap dia punya fokus tu. Tapi jangan risau. Anda terus bergerak, terus berjalan. Tidak perlu menyukai jalan yang anda lalui setiap hari itu. Yang penting sampai ke matlamat anda.
1: Okey, betul. Yalah, macam mana yang kalau buat kerja tiba-tiba kawan bawa pi karaoke. Teralih lah sikit.
2: Kau ni hin-hin saya pula ni. Awal pagi betul kau hin saya ni.
1: Teralih sudah kan. Macam mana itu?
2: Padahal banyak saya punya kerja nanti ni. Begitu. Contoh. Tapi betul-betul kata.
1: Okey, jadi itu kata motivasi yang kita bawakan hari ini. Sekejap lagi kita berkongsi apa pula cerita yang menarik ataupun yang luar biasa lah, khususnya dari luar negara.
2: Betul.
1: Layan terus Segar Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Click dan juga di My Free View salurannya 707.
1: Ya, terima kasih semuanya mendengarkan Sabah FM pagi ini, dan sekarang cuaca tidak menentukan. Jadi yalah, kita mau kongsikan juga lah kan, baru-baru ini dikeluarkan oleh Met Malaysia, Win.
0: Betul.
1: Indeks apa ni, sinaran ultra ungu UV ni kan, bermula pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi anda kena, kalau tidak keperluan, anda carilah tempat berteduh, jangan terlalu terdedah kepada cahaya matahari, kerana ini adalah tahap ekstrim. Betul. Pada sekitar tengah hari ini, dan ada juga beberapa tempat yang agak panas dan jerebu. Jadi hati-hati.
0: Jadi indeks UV ni bacanya melebihi 11. Ini berdasarkan rekod pengukuran oleh Met Malaysia, melebihi tahap ataupun mencapai tahap tinggi. Jadi bermula 10 pagi lah, sekitar 10 pagi ke 10.30 pagi, 11.30 pagi pun antara yang kemuncaknya, sehinggalah petang. Itu waktu tahap UV itu sangat-sangat tinggi. Jadi kalau anda berada di luar kawasan terbuka, terdedah dengan matahari, kalau boleh jangan terlalu dalam tempoh yang lama, dan pakai sunscreen.
1: Betul.
0: Itu paling penting tu. Sekarang ni kalau sekarang ni waktu panas ni kan, sunscreen tu memang wajib lah.
1: Betul. Patutlah kan, kemarin pukul 7 macam masih panas.
0: Bahang kan.
1: Rupanya. Okey, yalah, info kan, kita kena baca-baca je setiap pagi ni.
0: Betul. Lepas tu berjerebul tu pun satu perkara juga merisaukan. Jadi jabatan Kementerian Pendidikan pun ada mengeluarkan kenyataan, sekiranya bacaan melebihi 100 bacaan indeks pencemaran udara, maka sekolah akan ditutup.
1: Betul. Dan ada juga Jabatan Meteorologi Malaysia menunjukkan bacaan UV maksimum harian di Kota Kinabalu boleh mencapai 11 seperti Rebin nyatakan tadi, dan ke atas pada tempoh tertentu. Jadi hati-hati, dan juga kalau tidak keperluan tu, jangan terlalu terdedah kepada yalah sinar UV ni kan. Carilah tempat berlindung kan, kalau mau bersukan pun yalah tengok-tengok juga tempat tu. Kalau ada pokok-pokok tu okeylah kali ya.
0: Betul. Yang kawasan redup atau lewat petang sikit lah, jangan terlalu menjelang tengah hari tu kan.
1: Pukul 4.30 okey lah.
0: Lewat petang ataupun awal pagi kalau mau beriadah.
1: Awal pagi, betul.
0: Okay. Kan? Baik, itu pemakluman semasa berkenaan dengan keadaan cuaca ekstrim di sekitar Sabah, Kota Kinabalu khususnya. Harap anda pun terus kekal hidrat, banyakkan minum air sepanjang cuaca panas ini, supaya kesihatan pun terjamin. Okay?
1: Kami akan kongsikan juga berita selepas ini, utama 7 pagi. Tapi ini kami mau bagi anda sedikit teaser lah. Rakan pena ni kan. Tapi itulah nanti kan.
0: Rakan pena.
1: Apa pernah kau buat rakan tulis-tulis berkenalan dulu?
0: Saya hanya sempat membaca saja.
1: Membaca saja. Kau tidak ada terdetik untuk mau hantar kau punya ni biodata apa semua.
0: Tidak pernah, sebab saya tahu saya siapa.
1: Jangan.
0: Okay lah, lepas ni kita akan kongsikan di jam yang kedua nantilah. Kita terus berhibur bersama dengan lagu-lagu yang Kimi bawakan sampailah 10 pagi.
1: Betul.
0: Nanti ini dia Syihazikir dan juga Ayah Naik Hantu.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Bagus bah.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kesesakan berlaku sekarang ini di kawasan Tamparuli menuju ke bulatan Hospital Tuaran lebih kurang 7 ke 10 minit. Manakala dari arah Tuaran menuju ke bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan sesak 30 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Sulaman juga mengalami kesesakan, 1 jam masa perjalanan diambil dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah. Dan selepas itu di Tebobon juga dilaporkan perlahan 15 minit masa pemanduan pada waktu ini. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mengalami kesesakan dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, 30 ke 35 minit kelewatan berlaku. Anda yang menggunakan jalan Tuaran dari Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan 12 ke 15 minit kelewatan. Manakala jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga perlahan 15 minit masa pemanduan. Begitu juga kesesakan yang dilaporkan berlaku di Jalan Tun Fat Stevens sebelum dan selepas bulatan Masjid Bandaraya terus menuju ke SICC, 10 ke 15 minit. Ini juga berkenaan dengan penutupan jambatan ataupun laluan di kawasan tersebut dan pembinaan sedang dilakukan. Baik, berikutnya di kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan perlahan lebih kurang 10 ke 15 minit. Ini dari arah Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Berikutnya kita kongsikan di jalan lintas juga dilaporkan perlahan 6 ke 10 minit masa pemanduan. Jalan Kulam Minintet juga dilaporkan perlahan menuju ke Jalan Kolam 10 ke 15 minit. Ini berhampiran dengan Taman Botani Tun Fuad Stevens. Dan berikutnya di Sembulan dari arah Jalan Pintas menuju ke Bulatan Sembulan 7 ke 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Manakala di flyover ataupun persimpangan di bawah flyover Jalan Lido juga dilaporkan perlahan 10 ke 15 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Okey, itu laporan trafik berdasarkan aplikasi Waze yang kita bawakan ini. Manakala dari arah Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Begitu juga Meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan perlahan pada waktu ini lebih kurang 15 ke 20 minit. Okey, jadi itu info trafik semasa kita kongsikan untuk anda. Sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan, ada kemalangan yang berlaku ataupun jalan ditutup, jalan diselenggara, boleh info kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampaknya tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Siau.
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Aisyau.
3: Dan saya, Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Baik segar lebih menyegarkan sudah pun 7.30 minit pagi. Seperti biasa kita kongsikan yang menarik abar untuk anda setiap hari. Hari ini 11 Ogos antara tumpuannya kita kongsikan kepada anda yang mana pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara jendela fasa 2 yang dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil, yang mana beberapa lokasi bersesuaian di negeri ini akan dikenal pasti untuk pelaksanaan proof of concept teknologi direct-to-device tersebut yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Dan ini dilakukan mengikut jendela fasa 2 dan akan di lokasi akan dicari di Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk buat percubaan. Dan ini dinyatakan kepada pemberita dan semasa juga kunjungan hormat dilaksanakan dan dinyatakan seperti ini, di mana beberapa inisiatif yang dilaksanakan Kementerian serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC yang ditumpukan Sabah bakal uji teknologi internet satelit terus ke telefon. Ini macam Starlink lah ni kan.
1: Wow, direct terus ke telefon.
0: Ya. Dan juga ada sedikit lagi, projek jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi masing-masing di Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia, dan sebagian lokasi akan melibatkan pemasangan menara, manakala lokasi lain akan menggunakan internet satelit atau teknologi yang tidak memerlukan pemasangan menara. Jadi kita semua boleh dapat capai internet lah kan, tidak lama lagi.
1: Baik, berikutnya ini berkenaan dengan sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Sambutan ini bukan sekadar medan untuk meraihkan kepelbagaian budaya dan tradisi, sebaliknya membawa makna yang jauh lebih besar dalam mengiktiraf hak mempertahankan tanah adat, menghargai pengetahuan tradisional serta memperkukuh tadbir uruskan diri masyarakat orang asal. Berdasarkan kenyataan Borneo Dayak Forum BDF, perkara tersebut dinyatakan semasa sambutan hari perayaan Hari Orang Asal Sedunia FOAUS 2026 di Kampung Rantai yang terletak di Tambunan. Dan sambutan ini mempunyai kedudukan istimewa kerana mendapat pengiktirafan rasmi di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tidak menafikan, sebagian pihak mungkin melihat Hari Orang Asal Sedunia sebagai acara kebudayaan melalui peragaan pakaian tradisional, sajian makanan warisan serta persembahan tarian dan permainan tradisi. Bagaimanapun, terus ditekankan aspek kebudayaan tersebut merupakan sebahagian daripada perjuangan lebih luas dalam mempertahankan berkenaan dengan identiti, hak dan maruah masyarakat orang asal.
0: Itu dia, Hari Orang Asal Sedunia diiktiraf hak dan jati diri. Dan seterusnya kita kongsikan juga ini mengenai RM10,000 buat aktiviti Rukun Tetangga tahun depan, yang mana kerajaan akan meningkatkan peruntukan tahunan Rukun Tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 tahun depan sebagai sebahagian daripada usaha lebih menyeluruh untuk memperkukuh penglibatan masyarakat, kepercayaan dan perpaduan sosial di seluruh negara. Ini nyatakan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN. Peruntukan tambahan yang dijanjikan itu bertujuan membolehkan jawatan kuasa Rukun Tetangga menganjurkan lebih banyak aktiviti yang dapat menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum. Dan tujuan peningkatan peruntukan ini adalah untuk menyokong penganjuran lebih banyak aktiviti kemasyarakatan yang menggalakkan interaksi dan membina kepercayaan antara masyarakat daripada pelbagai kaum dalam kawasan perumahan. Okay.
1: Baik. Akhir sekali, ini berkenaan dengan 15 wanita Sabah berpeluang melanjutkan pengajian pasca siswazah menerusi kerjasama strategik antara Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA dan North Borneo University NBU. Jadi inisiatif ini membolehkan peserta terpilih daripada kluster kepimpinan ekonomi dan pendidikan program Global Leadership for Outstanding Women ataupun GLOW mengikuti pengajian sarjana pentadbiran perniagaan ataupun MBA. Timbalan pengerusi MPWS Dato' Fauzia Abu Bakar Titingan yang mewakili pengerusinya menyatakan inisiatif berkenaan bertujuan memperkukuh keupayaan akademik dan profesional wanita berpotensi tinggi dalam kepimpinan, dan kerjasama berimpak tinggi ini memberikan tumpuan kepada pemerkasan akademik dan profesional peserta program GLOW. Inisiatif pendidikan tinggi ini direka khusus untuk peserta terpilih sebagai sebagian daripada pelan pemerkasaan berfasa yang dilancarkan tahun lalu.
0: Ya, itu dia. Kevin, ya. Redwin bila lagi? MBA.
1: Ush, saya tidaklah. Jauh. Ini bisnes ni kan? Ya, business. Lebih kepada pimpinan, bisnes. Ya. Oh, ini mesti yang business minded ni. Okay.
0: Baik, itu tuan-tuan, apa dapat dikongsikan 4 Maret untuk anda 11 Ogos 2026. Dan selepas ini kita kongsikan lagi pelbagai info untuk anda dan juga info-info menarik semestinya dalam dan juga luar negara.
1: Segar Sebab FM.
0: Baguslah.

0: Segar FM lebih menyegarkan pagi ni. Ada Rafiq dan juga Edwin, kasih kawan kamu.
1: Ya, sebenarnya tadi lagu anak-beranak yang
0: anak-beranak kan? Hezron dan ayahnya Raina.
1: Lagu terbaru tu kan,
0: Pergi Saja Dariku, dia bilang.
1: Pergi Saja Dariku. Dari ini tidak kena mengena dengan kita mau kongsikan. Rakan Pena, kau pernah kan dulu-dulu kan rakan Pena macam di surat khabar, majalah, kau berkenalan menerusi surat khabar dan juga majalah. Kau hantar kau punya bukti-bukti pribadi macam nama, tempat tinggal, alamat, kan, makanan kesukaan, gambar kau sekali.
0: Kalau cuba tu tidak pernah, tapi terbaca iya. Ada satu kolom tu kan, dia kasih kongsi lah dengan gambar dia, dia lokasi tinggal di mana, dia punya hobi, dia mencari seseorang yang begini-begini ciri-ciri dia.
1: Lebih kurang lah tu.
0: Rafiq pernah?
1: Ini kita mau kongsikan kepada ini luar negara, bukan saya. Ini luar negara di mana seorang lelaki dari selatan China ini sanggup mengembara sejauh 3,000 km untuk mencari rakan pena yang tidak ditemui sejak 24 tahun lalu. Wow. Sekaligus membangkitkan nostalgia ramai lah. Itulah macam rapid tangkap tadi, nostalgia ramai dulu-dulu sebelum kewujudan media sosial sekarang ni. Dia lebih kurang begitulah, dulu begitu, sekarang media sosial. Itulah peralihan teknologi tu. Okay. Jadi nama lelaki ini adalah Li Sichong. Lebih kurang dari wilayah Guangxi yang sudah bekerja di Jiangsun, dan lebih selama sedekad dia bekerja di sana, dan baru-baru ini dia mengembara 3,000 km ke Mongolia.
0: Huish, jauhnya.
1: Di utara China untuk mencari rakan penanya yang dikenali sebagai, kalau kau dulu-dulu kan ada satu aplikasi itu, nama apa kan, kau bagi nama apa?
0: Nama samaran.
1: Mesti kau tidak, kan? Ya, mesti kau tidak guna
0: apa? Skaterboy 8088.
1: Yang cecet tu kan, kan ada kan. Ini nama pena dia Ais Hujan.
0: Okey, Ais Hujan. Okey.
1: Selepas kali terakhir menerima surat daripada individu itu pada 24 tahun lalu tau, pada 2002.
0: Jadi selepas itu barulah dia pernah bersemuka lah kan. Maksudnya dia hanya berkomunikasi melalui surat, hanya itu saja ada pada waktu itu. Jadi ketika menjadi pelajar tahun ketiga di sekolah menengah, dia berkenalan dengan si Ais Hujan ni, gadis yang tinggal di kawasan yang jauh lah. Jadi itulah dia bilang sanggup meredah sejauh 3,000 km untuk berjumpa dengan rakan penanya itu.
1: Betul.
0: Mongolia. Dari kawasannya itu di negara China ke kawasan Mongolia.
1: Tapi dalam surat tu dia cerita lah macam apa? Mana gadis tu menceritakan tentang ialah pandang rupa yang luas dia punya ni kan, tempat tinggal dia tu. Jadi Sili ni pun cubalah menggambarkan apa yang diilustrasikan pada surat tu, dan dia cuba cari di tempat tu.
0: Maksudnya bukan sekarang yang mau jumpa si Ais Hujan, tapi dia mau tengok yang kawasan yang si Ais Hujan kongsikan.
1: Dia terpukau lah dengan pemandangan diceritakan oleh Ais Hujan ni, nama perempuan tu kan. Hari sekali dia terjumpa lah selama 24 tahun.
0: Akhirnya terjumpa juga kan. Okey. Menarik lah kan. Ini kalau betul-betul masih ingat lah surat tu disimpan, alamatnya pun masih tidak berubah. Bolehlah cari lah. Ataupun dari dulu mungkin namanya begini, tapi terjumpa lagi di Facebook yang sekarang ni, di media sosial, lagi senang mau cari.
1: Okey, satu aja persoalan saya. Dulu kau guna yang Messenger itu kan, semua kan, apa nama kau?
0: Sutidengo
1: atau ASL. Tinggal di mana?
0: Kan itu biasalah dulu berkenalan, chatting.
1: Tapi perubahan tu sangat drastik kan. Sekarang kita boleh macam macam TikTok lah sekarang. Lagi cepat
0: kita. Betul. Kalau mencari kenalan tu tidak masalah, tetapi berhati-hati, berpada-pada.
1: Betul.
0: Terperangkap dengan skema bahaya.
1: Ya, keterojaan dia tu sama juga, skema tu sama juga.
0: Betul.
1: Jadi kena hati-hati menggunakan teknologi sekarang ni kan.
0: Okey. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan dalam berita utama Sabah FM tepat 8 pagi nanti. Dan kita akan kembali jam yang ketiga. Banyak lagi info dan juga lagu kami terus kongsikan untuk anda. Terus dengar Sabah FM.
1: Baguslah.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Penyelarasan lebih sistematik antara kerajaan negeri dan persekutuan perlu diperkukuh. Ia bagi memastikan agenda pembangunan negeri dapat dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerjasama strategik antara kementerian, jabatan dan agensi penting bagi memastikan setiap projek dapat disiapkan mengikut jadual. Katanya perkongsian maklumat dan amalan terbaik antara agensi juga perlu dioptimumkan bagi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Langkah itu selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Datuk Hajiji yakin kerjasama dan penyelarasan yang kukuh mampu mempercepat kemajuan negeri serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Persekutuan Komited memastikan prestasi ekonomi negara dapat memberi limpahan dan dirasai secara langsung oleh seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, meskipun petunjuk ekonomi pada peringkat nasional dan negeri menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan rakyat.
1: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam poket rakyat.
0: Datuk Sri Fahmi berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2025 Kementerian Komunikasi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan di Kota Kinabalu. Lebih 2,000 akaun palsu dikesan beroperasi di seluruh negara dalam tempoh 5 hingga 6 minggu kebelakangan ini. Akaun berkenaan dipercayai digunakan bagi menyebarkan berita palsu, kandungan 3R, penipuan serta judi haram. Ia dikesan menerusi pemantauan yang dijalankan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ke arah itu usaha membanteras akaun palsu akan dipergiat bagi mengekang peningkatan kes jenayah dalam talian.
2: Angka 2,000 tu adalah bagi seluruh negara, tapi terlihat tak mustahil akaun-akaun palsu juga banyak beroperasi di Sabah. Saya telah memaklumkan pada TYT yang pihak MCMC akan melipatgandakan usaha untuk membanteras akaun-akaun palsu, terutama yang dibangunkan, diwujudkan untuk melakukan aktiviti jenayah dalam talian.
0: Datuk Sri Fahmi menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi